0: Ya, pendengar RRI ataupun di mana saja berada, kami hadirkan siaran langsung kebaktian Minggu yang berlangsung dari Gereja Polikarpus Atambua. Ya, Anda juga selain mendengarkan via streaming atau aplikasi RRI digital atau melalui frekuensi konvensional, dapat juga Anda ikuti melalui channel YouTube kami, RRI Atambua Official.
1: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Ibadah Minggu 14 Juni 2026 saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fritz Daniel Blegur, STH. Dalam kehidupan bersama, kita tidak luput dari perselisihan, baik dalam konteks keluarga, gereja, maupun masyarakat. Perselisihan selalu kita temui. Ada banyak hal yang menjadi penyebab akan timbulnya perselisihan. Misalnya, perbedaan prinsip dan pemahaman, kekurangan dalam hal tingkat pendidikan, pengalaman ekonomi, dan sebagainya. Bahkan perselisihan juga dapat timbul karena adanya favoritisme dalam pergaulan, pekerjaan, dan pelayanan. Di bawah terang tema dewasa dalam Kristus, berhenti terpecah, mulailah bertumbuh. Kita diingatkan untuk berhenti dari segala bentuk perselisihan dan mulai bertumbuh ke arah kedewasaan iman. Karena itu, mari kita menyiapkan hati untuk masuk dan dibimbing dalam kebenaran melalui ibadah saat ini. Sejemput Bapak Mama untuk berdiri. Kita muliakan Allah dengan menyanyi dari NKB 1 ayat 1 dan ayat yang kedua.

0: pertolongan kita dalam kebaktian saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian.
1: Dan menyertaimu juga.
0: Nats pembimbing. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 1 Korintus 3 ayat 7-8. Demikianlah nats yang membimbing kita dalam ibadah saat ini.

Saudara-saudara yang terkasih di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita. Kasih karunia Tuhan selalu terbuka bagi setiap hati yang bertobat. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa dalam kehidupan kami, kami masih berselisih, masih terjadi perselisihan dalam kehidupan kami, baik di dalam persekutuan hidup dari gereja, di dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di dalam kami bekerja. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar Engkau mengasihani dan mengampuni kami. Sekiranya Engkau menempati kami masih sebagai yang menyebabkan perselisihan, pertengkar, biarlah Tuhan mau mengasihani dan mengampuni kami. Jauhkanlah kami dari segala keretakan dan perpecahan. Gereja, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah bagi kita. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya.

pujian Mazmur. Marilah sambil berdiri kita memuliakan Allah dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 146 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan menjaga orang-orang asing.

0: Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
1: Sembahan puji-pujian dari paduan suara SMA Kristen.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari persiapkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali pagi ini kami menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Kasih Tuhan sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terbukti bahwa pagi ini kembali Tuhan memimpin langkah kaki kami untuk berada dalam rumah-Mu. Dalam persekutuan kami pagi ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, kiranya Roh Kudus menolong kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan mewartakan kabar keselamatan bagi kami, maupun kami sekalian umat-Mu yang mendengarnya. Tolong akan kami ya Tuhan, agar kami tidak saja mendengar, tetapi kemudian kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hati kami siap untuk belajar daripada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, bahkan menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
1: Dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

ada yang disebut rupa-rupa gereja dalam bentuk gereja, bisa disebut sebagai persekutuan orang percaya, gereja juga bisa disebut sebagai sebuah lembaga atau institusi, gereja juga bisa disebut sebuah bangunan. Tapi gereja dalam bentuk yang asli adalah sebuah persekutuan, persekutuan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Eklesia, jamak, sekumpulan orang, artinya banyak, bukan satu atau individual. Tentu gereja sebagai persekutuan terdiri dari begitu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari perbedaan fisik, termasuk umur, juga perbedaan karakter, cara berpikir, tingkat pendidikan, hobi, dan beda latar belakang lain, ekonomi, politik, sosial, suku, bahkan latar belakang gereja asal juga bisa. Dengan segala keunikan-keunikannya, tapi dalam kepelbagian, bahkan kepelbagian dalam waktu, pikiran, karakter, kemauan yang masing-masing, termasuk kemauan untuk memajukan gereja, mereka tetap berkumpul menjadi satu dalam perbedaan yang begitu banyak sebagai satu persekutuan, karena Kristus sebagai kepala yang mengikat satukan mereka. Karena itu perbedaan-perbedaan itu lebih baik disebut sebagai kepelbagian. Begitu cenderung memakai kepelbagian tentang denominasi. Sebagai potensi dalam membangun tubuh Kristus, bukan menjadi penyebab keretakan. Penyebab perselisihan juga tidak boleh terjadi, misalnya karena adanya sikap favoritisme. So favoritnya tambah isme.

saudara sesama. Ikut keluarga. Ikut keluar itu akan dirayon. Bisa saja dalam sejarah. Saudara-saudara, jemaat di Korintus mengalami pergumulan ancaman keretakan persekutuan karena terjadi perselisihan di dalam jemaat. Ada jemaat yang memfavoritkan Apolos, ada jemaat yang memfavoritkan Paulus. Jadi ada dua kelompok dalam jemaat mula-mula di Korintus. Ini menyebabkan keretakan karena mereka saling berseteru, berselisih, mengancam terjadinya perpecahan, retak jemaat. Sudah tentu hubungan menjadi tidak harmonis dalam relasi persekutuan.

tubuh Kristus yang esa, yang tidak terbagi-bagi, bisa menjadi retak karena sikap kemanusiaan. Sikap jemaat Korintus yang suka berselisih itu menyebabkan Rasul Paulus mengirim surat ke sana. Ia mengingatkan dan menasihati mereka bahwa mereka masih bersifat duniawi, belum rohani. Mereka bahkan belum dewasa dalam iman. Bahkan Paulus menyebut iman kamu yang seperti itu adalah iman bayi, bukan anak kecil lagi. Paulus bilang iman bayi yang belum mengerti bahkan tentang iman karena masih bayi. Jika mereka terus terseris, tertentangan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan tidak harus, bukan bagaimana tertentangan dalam memajukan jemaat Korintus, tapi siapapun tokoh yang lebih jagoan, Jo Tuhan Yesus ada di mana. Paulus bilang, kamu manusia duniawi, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, karena kamu belum dapat menerimanya. Kamu masih manusia duniawi, karena kamu ada perselisihan, iri hati satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa kamu masih hidup duniawi. Nah, Rasul Paulus adalah seorang penginjil yang memang terkenal juga dalam sejarah gereja mula-mula. Seorang yang dikenal fasih dalam pengajaran yang luar biasa. Pandai berbicara orang Yahudi asli berlatar belakang Alexandria, dari Alexandria. Dia menjadi pelayanan di Korintus yang cukup efektif, terutama dalam dia menggali dan menjelaskan kebenaran kitab suci bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan itu menimbulkan simpati pada jemaat-jemaat di sana dan membuat mereka justru berkembang menjadi mengidolakan Paulus. Tapi dia adalah rekan sekerja Allah dari Rasul Paulus. Sangat mungkin mereka sering mengikuti Paulus mendengar atau dilayani, sehingga sampai seperti itu. Rasul Paulus, ya, dia orang yang menginjil pertama di Korintus. Orang-orang banyak yang dibaptis di sana mula-mula, dan mereka cukup mengenal dengan baik siapa Paulus. Maka kelompok muncullah dua kelompok yang menopokkan dua orang ini. Perselisihan ini bahkan disebut sampai menimbulkan iri hati, kedengkian, dan mengancam persekutuan dan keutuhan gereja mula-mula di Korintus. Ini tidak mungkin dibiarkan oleh Rasul Paulus. Lewat suratnya ia mengingatkan dan menasihati mereka. Baik aku Apolos ataupun baik aku Paulus maupun Apolos, kami adalah hamba dan pekerja-pekerja di ladang milik Tuhan. Kami hanya menanam dan yang lain menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Paulus datang menanam, Apolos pergi menyiram. Yang penting bukan yang tanam atau yang siram, tapi yang memberi pertumbuhan. Ini analogi tanaman. Kalau kita tanam pohon, tanam bunga, kita hanya pergi tanam, menyiram, atau menyiapkan media tanamnya dengan baik, tanahnya, campur pasir, pupuk. Tapi kita tarik dia pun daun kasih keluar, tarik dia pun pohon jadi tinggi. Tumbuh secara diam-diam. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bukan
yang menanam atau yang menyiram bukan Apolos ataupun Paulus sehingga dia bisa bertumbuh. Itu ingat analogi kerajaan alam, alam raja. Seumpama biji sesawi, dari biji kecil dia tumbuh, lalu berdaun lebat dan membuat burung-burung bersarang, atau seperti ragi dalam adonan roti, bibit roti, campur habis ke setengah, besok pagi dia sudah bertumbuh. Analogi pertumbuhan kerajaan Allah seperti dia bertumbuh secara diam-diam, lambat tapi pasti menuju pembunuhan. Siapa yang kasih tumbuh? Bukan Paulus, bukan Apolos, bukan pendeta siapapun, penginjil siapapun. Tuhan yang menumbuhkannya. Dialah yang mempunyai kuasa, pemilik dan kepala gereja. Lagian kata Paulus, kami dua ini kawan sekerja Allah, bukan kami di gereja partai A, dia partai B, kami bagus sen kursi masa. Kami dua kawan sekerja Allah kata Paulus, dan kamu adalah ladang bangunan Allah. Tentu sebagai pekerja di ladang, mereka berdua sama hamba dari Tuhan di ladang, dan mereka hanya melaksanakan tugas. Kawan artinya bukan lawan, bukan saingan dalam bekerja. Sama dan setara, Kristus yang tepat. Karena itu tidak ada ambisi lain di dalam diri Paulus maupun Apolos selain untuk pertumbuhan di ladang itu. Kecenderungan memfavoritkan kedua hamba Tuhan itu tidaklah menyebabkan Paulus maupun Apolos menjadi rusak dalam relasi atau cenderung memperketat kelompok-kelompok itu sehingga menimbulkan keretakan. Dia menegaskan kami adalah kawan sekerja Allah. Tidak seperti ketika Yesus dengan murid-muridnya berhadapan dengan ibu dari dua saudara kandung murid Yesus, dua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Ibu anak Zebedeus bilang, Tuhan, nanti kelak kau datang kasih semua anak dua, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Marahlah murid-murid kepada mereka. Dalam diri murid-murid saja ada ambisi seperti itu. Maka satu kali mereka baku ribut, siapa yang paling besar? Yesus ambil anak kecil taruh di depan mereka. Yang terbesar di antara kamu, dia adalah harus menjadi seperti kecil. Anak-anak itu kan kecil kan, dia merasa bangga sekali bila dia melakukan apa yang diperintahkan Bapak. Bapak, saya semua harus. Dia penuh dengan ketulusan. Sang bapak dan sang anak, sang bapak tahu persis apa yang dibutuhkan anak tanpa diminta dia tahu, dan dia memberikan secara wajar apa yang dibutuhkan, dan anak dengan riang melakukan. Bukan saja pada zaman gereja-gereja di zaman itu, tapi bahkan zaman Yesus itu juga bisa terjadi. Jemaat yang saya kasihi, tentu ada banyak pergumulan-pergumulan di zaman ini, khususnya dalam pergumulan gereja Tuhan di mana-mana. Mulai dari arti yang luas tentang keesaan percaya, sampai pada persekutuan lokal jemaat masing-masing. Bisa saja terjadi keretakan-keretakan dalam persekutuan bergereja, jadi perselisihan karena favoritisme. Baik dalam lingkup jemaat ataupun pada diri hamba-hamba Tuhan itu sendiri. Apalagi kalau kita nonton-nonton YouTube, kadang itu membaku serang yang sebenarnya mau favoritkan diri, mau yang jatuh.
bisa juga terjadi kiak tambuah yang lebih parah, orang bergereja aktif dalam pelayanan berdasarkan favoritisme. Ini kondisi yang tidak boleh bertumbuh subur atau seperti pohon yang bertumbuh dalam, sebab dia akan bertumbuh dalam keretakan. Itu bukan pertumbuhan. Dia akan layu dan mati. Jika keadaan di zaman ini masih seperti itu dalam persekutuan, maka keadaan kita disebut Paulus seperti bayi atau masih hidup manusia-manusia dunia. Yang penting bukan pelayan-pelayan tetapi Tuhan, karena dia yang memberikan tugas apostolika itu pada mereka. Bukan saja memberi tugas, memperlengkapi mereka, memberikan kuasa Roh Kudus, memberikan karunia-karunia untuk melakukan pekerjaan, melakukan tugas-tugas yang diberikan untuk pembangunan tubuh jemaat itu. Karena Tuhan Yesus bilang, apabila kamu telah menyelesaikan semua tugas yang kuperintahkan kepadamu, kamu hanya bisa berkata, kami hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Pesannya kepada murid-muridnya, juga pelayan-pelayan. Mereka hanya bisa tetap tunduk dan merendah diri kepada Tuhan, selaku Tuhan dan Kepala Gereja. Agar hanya Tuhan saja yang bertambah-tambah di dalam diri mereka. Tuhan saja yang merajai hati dan pikiran mereka, bukan saya atau pendeta-pendeta yang lain. Saudara pergi ke gereja juga karena untuk bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam arti luas memang masih ada terjadi keretakan mungkin dalam persekutuan gereja-gereja di mana-mana. Ini kita tahu sekarang nih, denominasi Kristen ada berapa? 100 lebih, kalau pun bangsa 100 lebih atau 200. Ini gereja baru, gereja ini, gereja ini, gereja baru. Semua dengan tata ibadahnya masing-masing, pola peribadahnya masing-masing. Terkadang bisa sering terjadi gesekan, perselisihan, memakai isu favoritisme, ketokohan, sampai memakai cara sembako, maksudnya sembako, dengan isu-isu pelayanan penyembuhan, bukan secara halus, sehingga banyak domba-domba yang tim-tim tidak ada. Sekali kami di tempat lama kami kumpul di Pulau Padar, Labuan Bajo, hanya untuk mendengarkan presentasi BP4S tentang hasil sensus waktu itu. Dibilang ada ribuan orang, anak-anak yang tidak terdeteksi dalam database kami. Kami terkejut. Tidak mungkin mereka mati satu kali semua, atau mereka tiba-tiba jadi dewasa. Kalaupun mereka naik remaja akan poin bertambah usia, tidak ada juga mereka. Lalu di mana? Nah, pertanyaan Yesus dijawab. Sementara begitu banyak gereja-gereja baru yang bertumbuh di kota. Kadang perselisihan itu bisa terjadi. Dalam satu pertemuan teman dari GKS bilang, waktu dalam pertemuan tiga provinsi dia bilang, yang sentuh, kalau kami ikan ada dalam pukat, di pukat di lain, jangan datang pukat di kami dalam pukat. Kami di Sumba keluar parang berarti darah, jadi saya bilang berhenti. Tapi jemaat orang kami lagi terus. Itu juga terjadi di mana-mana. Terutama saya juga begitu. Yang karena sama-sama ada hubungan sedikit dengan sakit pilek sa, itu tunggu sampai. Ujungnya tiba-tiba jemaat sepindah. Terus-terus saja kami marah, kami bersurat ke Kementerian Agama. Lalu tegur itu orang, teman-teman lain dari gereja. Lalu berkunjung atau melakukan
di rayon, apapun itu, mau main bola kok, bahkan main organ kok, atau mau pelayanan, atau harus sepengetahuan. Kalau tidak, jangan sekali-kali, karena kami majelis cukup banyak, pengurus cukup banyak, itu berstruktur. Nah, hal itu bisa menimbulkan perselisihan, keretakan, termasuk isu-isu soal baptisan mana yang benar, sering dipakai, masih adanya baptisan ulang. Padahal persekutuan gereja-gereja Indonesia sudah mengeluarkan beberapa waktu lalu tentang dokumen-dokumen, lima dokumen keesaan gereja, salah satunya mengaku adanya satu baptisan yang dipakai. Bukan caranya, memang satu baptisan artinya kalau su baptis di sana datang sini jam baptis lah, kalau su baptis di sini di sana jam baptis lah. Tapi keringkali isu baptisan dipakai karena bilang Tuhan Yesus itu waktu baptis dia masuk selam di Sungai Yordan dan masuk selam. Baru benar-benar soal cara, cara tidak menyelamatkan iman. Juga ada bilang mesti dia pun air bawa dari Sungai Yordan. Ada perselisihan dalam pahaman-pahaman berdebat mungkin lagi sehingga menimbulkan keretakan dan sebagainya. Kalau saya dan saudara jalan dari Mesir di Yerusalem, saudara tidak percaya Yesus, saya percaya Yesus, kami berjalan sama-sama di tengah jalan, saya menceritakan tentang Yesus Kristus, saudara percaya, saya percaya dan saya mau dibaptis. Kami dua kali sumur supaya selam baptisan. Kalau saya akan pasir dalam nama Bapa saat itu. Soal cara yang menyelamatkan adalah iman. Sama kita makan roti, minum anggur, itu roti orang yang buat, anggur juga orang buat. Tapi kalau kita makan dengan iman, itu menjadi sama juga Alkitab yang Bapa pegang. Kalau Bapa itu baca-baca biasa saja, dia seperti sebuah buku. Tapi baca dengan iman, dia menjadi firman Tuhan bagi kita. Karena baru-baru tahun, dua tahun lalu, tahun kemarin di Pondok itu kan begitu. Banyak jemaat di meeting lari langsung lompat masuk dalam itu kolam di depan panggung itu kan ramai. Karena itu tidak ada baptisan ulang. Ada yang satu pengakuan iman yang dipakai bersama yaitu iman rasuli. Itu juga perintah Persekutuan Gereja Indonesia. Boleh ada pengakuan iman lain tapi rasuli harus dipakai di gereja-gereja sebagai simbol keesaan keutuhan gereja-gereja dalam berbagai bentuk. Termasuk adanya satu baptisan. Karena itu demi pergi memakai simbol buah lemon, bukan mangga. Lemon itu adalah ruas-ruas kepelbagaian. Ada gereja A, gereja B, GBI, Pentakosta, apapun, Calvinis, Reformatoris, berbagai ruas-ruas. Tapi dibungkus oleh satu kulit yang mengingat satukan yaitu Yesus. Yesus Kristus itu simbol kesan. Begitu juga persekutuan jemaat dalam berbagai bentuk kemajemukan, kepelbagian, keanekaan itu. Mereka satu karena dibungkus dengan oleh diikat satukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun yang masing-masing mengatakan kami yang paling benar dengan ketokohannya masing-masing, maka pertanyaan restorisnya seperti yang pernah dikatakan Paulus, adakah Kristus terbagi-bagi? Perbedaan-perbedaan yang ada tidak boleh meretakkan persekutuan. Jadi gereja itu di mana saja, di sini atau sampai di kekristenan Koptik di Kutub Utara, di gereja Ortodoks Rusia sekarang, semuanya satu tubuh sebagai tubuh Kristus. Dia adalah kepala dan kami adalah hamba-hamba di ladang yang terus menanam dan menyiram. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, apakah di Polikarpus ada yang suka berselisih, yang suka bertengkar atau ada favoritisme? Saya Ibu Pendeta Mary, saya Pak Pendeta Franco, saya Pak Pendeta Adisa, saya sekarang saya Nuno Fikaris, bisa tidak? Tidak.
Kalau ada yang begitu bilang, engkau masih pakai logat lembatan, engkau masih bayi maka. Tidak leh, saya sudah masuk. Kita manusia rohani bukan manusia dunia. Dari rayon 1-20. Ini ada orang NTT, ada orang luar NTT, ada macam-macam. Ada dari gereja Hulia Kristen Batak Protestan, adalah Kristen Jawa Wetan, gereja Protestan Maluku, gereja Protestan Indonesia Barat. Itu yang saya tahu, belum lagi yang lain. Dari gereja. Tapi kita kumpul di sini sebagai satu tubuh karena Kristus mengikat satukan kita dalam kepelbagian. Kristus mengikat satukan kita. Saya percaya tidak akan ada, tidak boleh ada kecenderungan seperti sikap favoritisme di Korintus. Karena semua jabatan pelayanan itu sama. Yang utama hanya Tuhan Yesus. Dialah kepala gereja. Karena itu kami punya SK dari pembunuh. Dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala. Ini semua yang dibuat itu berdasarkan ketaatan kepada Yesus Kristus. Baru nanti di roh kedua memperhatikan keadaan. Jadi yang memperhatikan dan ketaatan tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan maka roh ketiga harus dipakai. Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki. Semua dalam ketaatan kepada Kristus untuk menatap persekutuan gereja ini selalu ada dalam keesaan dan kesatuan. Nah, tahun depan ini ada suksesi apostolika di seluruh gemit. Periode baru. Jilis-jilis majelis jemaat. Di jemaat kurang, tapi biasa di lingkup klasis dan sinode itu tensi mulai tinggi. Cuk ini, saya pun calon ketua sinode ini si Ano. Saya pun calon ketua klasis si Ano. Itu susunya mulai tensinya mulai naik. Kadang memang itu baik dalam dinamika organisasi, tapi yang harus diwaspadai, kita terjebak pada mental bayi seperti yang Paulus bilang. Kadang menjadi kelompokan yang justru menjadi iri hati, perselisihan, baku gae. Ini macam kita pilih yang ketua bupati dan DPR saja di gereja. Saja. Ini bukan isu atau hal yang tidak pernah terjadi. Itu juga bisa sering terjadi. Dalam waktu-waktu seperti ini, tahun-tahun 2006, 2007, tahun-tahun menjelang suksesi apostolika pergantian pelayanan kepemimpinan tiga lingkup untuk tongkat estafet, bisa saja kecenderungan seperti itu ada. Karena itu di minggu pagi ini kita bersyukur kita diingatkan oleh firman itu. Dan Bapak Ibu juga diingatkan untuk kita sama-sama menjaga keutuhan pelayanan dan persatuan dan tidak sampai terjebak kepada mental bayi atau mental favoritisme di dalam persatuan jemaat. Bagi kita pendeta, penatua diaken, maupun apapun jabatan-jabatan pelayanan, khususnya jabatan pimpinan-pimpinan gereja, ketua majelis, ketua sinode, ketua klasis dan sebagainya, semuanya adalah jabatan kehambaan, jabatan kemajelisan, semuanya adalah pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Kita hanya melayani firman dan kehendak Tuhan. Karena itu hindarilah sikap dan kecenderungan menokohkan individu-individu tertentu, baik di gereja Polikarpus, di klasis, di sinode, atau dalam persekutuan gereja Tuhan di mana-mana. Lewat kita dan lewat para hamba-hambanya, Tuhan dimuliakan. Allah makin bertambah-tambah, kata Paulus, tapi kami berkurang-kurang. Marilah terus menyiram, menanam dan menyiram. Yang sutumbuh, siram terus supaya dia tidak layu. Agar bertambah banyak buahnya, merangkaikan banyak buah dan berdaun lebar.
Kini baru 78-79 tahun usia. Kiamat Polikarpus Atambua tanggal 27 Juli bulan depan, usianya 110 tahun. Usia 110. Jauh tidak mungkin baik. 110 suka kaya. Sudah melewati begitu banyak dinamika tantangan. Apabila saya baca itu buku sejarah Gereja Polikarpus, luar biasa. Dan bulan pelayanan sampai bisa ada di tapi. Itu karena kita tetap menyiram, menanam, menyiram, menyiram, menyiram terus. Kita tidak terjebak pada hal-hal yang dapat meretakkan persekutuan kita. Ada begitu banyak orang, pendeta, bahkan majelis penatua dia akan pengajar, yang telah menanam dan menyiram di ladang Polikarpus, yang punya kisah dan pergumulan pelayanannya masing-masing. Sesuatu hal yang luar biasa. Karena itu saya percaya pengalaman-pengalaman itu menjadi hal yang berharga bagi kita untuk terus menjaga persekutuan dalam hidup gereja. Yang penting selalu menjaga komunikasi yang baik di dalam persekutuan kita. Jangan sampai komunikasi kita terputus dan kita menjadi kacau balau. Kita ingat di waktu Menara Babel yang hebat dibangun manusia mula-mula itu, apapun yang mereka ini satu bahasa, bangsa, dan mulai hari ini apapun yang mereka lakukan tidak akan tidak terlaksana. Tuhan saya akui. Tapi karena tujuan tidak baik, Tuhan mengacaukan. Kacaukannya bagaimana? Maka turunlah Allah mengacaukan bahasa mereka. Maka terpecah dan terseranglah mereka di mana-mana. Betapa pentingnya komunikasi dalam kita membangun persekutuan majelis, dalam jemaat, di rayon, dengan masyarakat. Marilah kita terus merawat persekutuan gereja, juga persekutuan hidup dan masyarakat di Kabupaten Belu.

jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama umat Kristen di segala tempat dan waktu, marilah kita mengatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing berkata, saya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus.

jemaat yang dikasihi Allah, sebagai jawaban atas segala berkat dan rahmat Allah yang kita terima, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari dalam Mazmur 107 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, saat ini Tuhan dalam jam ibadah kami pada pagi hari ini, kami hendak memberikan persembahan kepada-Mu. Kami mohon ya Bapa, memberkati persembahan yang kami berikan, terlebih lagi ya Tuhan, persembahan diri-diri kami, agar menjadi berarti dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami

0: kita berdoa, syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari Sabat yang indah yang Tuhan berikan. Kami dapat datang dan beribadah kepada-Mu. Biarlah semua yang telah kami persembahkan dan laksanakan dalam semua peribadahan ini menjadi sesuatu yang indah di hadapan hadirat. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, tolong kami dengan Roh Kudus sehingga dapat berbuah-buah di dalam hidup kami. Tuhan tetap menjauhkan kami dari bahaya keretakan-keretakan persekutuan gereja, baik dalam aras jemaat ini di lingkup Blasis maupun gereja-gereja di Jembatan, gereja-gereja di Indonesia, di mana-mana. Tuhan tetap memberkati dan mengikat satukan gereja Tuhan sehingga kami dijauhkan dari hal-hal duniawi yang dapat menyebabkan keretakan perpecahan gereja. Ya Bapa yang ada di sorga, terimalah juga semua yang sudah dipersembahkan jemaat, baik yang dipersembahkan saat ini maupun selama minggu ini. Mari Tuhan memberkatinya sehingga itu menjadi berkat dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur bersama mereka-mereka yang mengalami hari bahagia, ulang tahun, kelahiran, perkawinan, hari bahagia lainnya. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga Malekosa. Mengucap syukur untuk hari ulang tahun Ibu Yumina Malekosa yang mengalami pertambahan usia 65 tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada Ibu Yumina. Itu semua karena perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan senantiasa kepada hamba-Mu bersama keluarganya. Tuhan menerima ucapan syukur dan terima kasih mereka. Seraya kami berdoa Tuhan senantiasa selalu membimbing, memimpin, menyertai hamba-Mu bersama keluarga dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Ya Bapa yang di sorga, kami berdoa bagi semua orang yang berduka cita, keluarga lahirihi, dan tetap memberikan penghiburan, ketabahan, dan kekuatan iman kepada mereka yang berduka cita. Para janda, anak yatim piatu, orang-orang susah di mana-mana saja berada, Tuhanlah penjaga, pelindung bagi mereka. Mau mencukupkan dan membantu mereka dalam berbagai kebutuhan hidup, pergumulan hidup yang mereka alami. Kiranya Tuhan senantiasa lewat berbagai cara membantu mereka dalam tantangan hidup yang mereka alami. Ya Bapa yang ada dalam surga, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, di rumah puskesmas, di rumah-rumah penduduk masing-masing, Tuhan mau menolong mereka dalam sakit penyakit dan penderitaan yang mereka alami. Biarlah dengan campur tangan Tuhan mereka dapat disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami, menjauhkan bangsa dan negara kami dari bahaya perpecahan. Biarlah kami ada dalam satu kesatuan, saling mengasihi, saling menghormati, hidup rukun dan bertanggung jawab dalam menata dan membangun negeri. Demonstrasi yang masih terjadi sampai dengan semalam, mungkin juga hari ini, mari Tuhan campur tangan memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, juga semua mahasiswa yang membuat demonstrasi, sehingga biarlah yang terbaik yang bisa diambil untuk damai sejahtera, kemakmuran, kesatuan, dan kesatuan di dalam bangsa dan negara kami. Ya Bapa yang ada di sorga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolah, baik yang naik kelas, yang akan baru mendaftar di PAUDK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan memberkati mereka dalam semua rencana studi mereka.
1: Orang masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor,
0: persiapan yang mereka lakukan Tuhan memberkati, sehingga lanjutan studi anak-anak yang direncanakan ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi jemaat dalam tugas pelayanan minggu ini Tuhan campur tangan. Baik ibadah-ibadah kami di lingkungan rayon masing-masing, pada ibadah kategorial fungsional, aktivitas pelayanan tugas karyawan gereja kami, Tuhan memberkati. Pelayanan di PPA, pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah gemi, mari Tuhan memberkati. Kegiatan-kegiatan pelayanan badan-badan pelayanan, mari Tuhan campur tangan dalam semua aktivitas pelayanan kami. Rencana pemberkatan nikah dari semua yang menikah dan menikah di minggu yang baru, Tuhan memberkati. Semua pelayanan kemajelisan di minggu yang baru, kami taruh dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Minggu yang baru terbentang di depan kami, kami akan memasukinya juga dengan serentetan tugas, pekerjaan dan usaha yang akan kami lakukan di minggu yang baru. Mari Tuhan memberkati, sehingga dengan berkat-Mu kami dapat melakukan sesuatu yang berarti dan menjadi berkat bagi orang lain, dan juga mendatangkan berkat bagi kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
2: Shalom. Mohon perhatian Bapak Ibu jemaat untuk kita mengikuti warta jemaat Minggu 14 Juni 2026. Pertama-tama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Fritz Daniel Prewood STH yang berkenan memimpin kebaktian kedua pagi ini. Kepada semua unsur pelayan, penatua diakan pengajar, tim Mugar, tim IT, paduan suara SMA Kristen atau Buah, seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Polikarpus maupun jemaat tamu yang berkesempatan berbakti bersama pagi ini, kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Informasi pelayanan yang pertama, ibadah kategorial fungsional serta ibadah-ibadah rumah tangga di rayon diatur oleh majelis rayon dan tim kerja masing-masing. Sedangkan kebaktian minggu depan 21 Juni 2026, kebaktian berlangsung seperti biasa 3 kali. Yang pertama jam 6 pagi, kedua jam 8 dan ketiga jam 18. Sedangkan kebaktian di Gereja Ekumene Kristen itu Polres Belu akan berlangsung jam 9. Untuk Bapak Ibu Majelis yang bertugas, paduan suara vocal group, tim Mugar dapat memperhatikan jadwal. Berikut jadwal perkunjungan Bapak Ibu Pendeta, Vikaris dan Calon Vikaris Kerajaan Rayon diatur sebagai berikut. Hari Rabu 17 Juni 2026, Ibu Pendeta Mary Kacieli Nitpani berkunjung di Rayon 6, Bapak Pendeta Sembri George Adino Solestia berkunjung di Rayon 7, Bapak Pendeta Fred Stendel Blegur Estia di Rayon 8, Calon Vikaris Fendri Un di Rayon 9 dan Vikaris Mega Christine Abba di Rayon 10. Bapak Majelis Koordinator dapat mengatur plan tersebut. Berikut warta nikah akan masuk dalam peneguhan pemberkatan nikah pasangan-pasangan. Yang pertama Saudara Salomo Nifu dengan Saudari Bernadette Boy. Pengembalaan tanggal 18 Juni 2026 jam 10. Pemberkatan tanggal 19 Juni 2026 jam 10 bertempat di Gereja Polikarpus Tambua. Pasangan kedua Saudara Hendra Usboko dengan Saudari Evelyn Chandrawati Kelaran. Pemberkatan, minta maaf, pengembalaan akan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2026 jam 10 dan pemberkatan 26 Juni 2026 jam 8. Di situ tertulis jam 10, di revisi menjadi jam 8. Bertempat di Gereja Polikarpus Tambua. Pasangan berikut Saudara Nimrod Elihud Martin Kolibel dengan Saudari Marni Seriatni Alunat. Rencana pengembalaan tanggal 25 Juni 2026 jam 10 dan pemberkatan nikah 26 Juni 2026 jam 15 bertempat di Gereja Polikarpus Tambua. Pasangan berikut Saudara Petrus Mau dengan Saudari Pendeta Adrian Rio. Rencana pengembalan tanggal 2 Juli 2026 jam 9, pemberkatan tanggal 3 Juli 2026 jam 10, bertempat di Gereja Polikarpus Tambuan. Pasangan berikut saudara Victor Ariok Patnai dengan saudari Menci Oliani Nenokeba. Pengembalan tanggal 2 Juli 2006 jam 11 dan pemberkatan dilaksanakan 3 Juli 2026 jam 15 bertempat di Gereja Polikarpus Tambuan. Yang terakhir saudara Miguel Leon Rotobu dengan saudari Maria Risensia Cahyan Falo. Rencana pemberkatan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026 bertempat di Gereja Gemit Getsemani Halilulik. Pasangan-pasangan nama dibacakan, mohon untuk memperhatikan jadwal tersebut. Di waktu minggu depan ada pelayanan baptisan kudus, untuk itu diumumkan kepada Bapak Ibu Jemaat yang berencana membaptis anak-anak agar mendaftar melalui koordinator yang masing-masing untuk mendapatkan pelayanan. Berikut informasikan bahwa pendaftaran pendidikan katekisasi khusus telah dibuka sejak tanggal 8 sampai 20 Juni 2026 diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang baru berpindah keyakinan tapi juga untuk yang berencana untuk menikah. Rencana untuk pertemuan perdana akan dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2026 jam 10 bertempat di Gereja Polikarpus Tambuan. Berikut informasi pendaftaran siswa-siswi baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk SD Gemit Tambuan 3, rencana pendaftaran dibuka tanggal 15 Juni sampai 27 Juni 2026 jam 8 sampai 11.30 bertempat di kantor SD Gemit Tambuan 3. SMP Kristen Tambuan gelombang 1, tanggal 8 Juni sampai 27 Juni 2026 gelombang 2, 1 Juli sampai 11 Juli 2026 pukul 8 sampai 12.00 WITA bertempat di kantor SMP Kristen Tambua. Direktur SMA Swasta Kristen Tambua dibuka pendaftaran mulai 8 Juni 2026 sampai Juli 2026. Informasi lengkap Bapak Ibu dapat membaca di papan informasi SMA Kristen Tambua. Bagi Bapak Ibu jemaat yang berencana menyekolahkan anak-anak baik di TK Kristen, SD Gemit, SMP Kristen dan SMA, mohon untuk mendaftar melalui sekolah-sekolah yang kita bacakan. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga mendiang Bapa Gabriel Lairihi di Rayon 18 pada hari Kamis 11 Juni 2026, dan jelasnya rencana dikuburkan hari ini Minggu 14 Juni 2026 jam 11. Majelis dan seluruh jemaat Polikarpus Tambuan mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus pemilik kehidupan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Di waktu yang minggu depan, bulan minggu ketiga dalam bulan berjalan, kita persiapkan tanggung khusus untuk pendidikan. Informasi keuangan baik untuk pembangunan rumah pelayan dan aula serta penerimaan pengeluaran untuk kas jemaat serta persembahan-persembahan syukur, perpuluhan nasar dan lain-lain, Bapak Ibu dapat membaca di warta jemaat. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberi dengan sukacita. Kiranya semuanya berguna untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Berikut sesuai dengan warta jemaat minggu yang lalu, hari ini kita siapkan tang khusus untuk pembangunan. Untuk Bapak Ibu Majelis, sambil menjalankan tangguh khusus, kita siapkan atau iringi dengan kidung pujian NKB 134.

0: Terima kasih, dan di antara jumlah jiwa yang hadir pada kebuktian kedua pagi ini sebanyak 257, laki-laki 86 dan perempuan 171. Demikian beberapa informasi pelayanan kami sampaikan lewat warta jemaat pagi ini. Seperti yang Bapak Ibu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Shalom.
1: Jemaat diundang berdiri. Pengutusan. Umat Tuhan yang terkasih, persekutuan yang sehat adalah persekutuan yang saling membangun dan terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Persekutuan yang sehat dan utuh ini mestinya terus sadar sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan, bukan karena hasil usaha sendiri. Karena itu kembalilah dalam hidup persekutuan kita masing-masing dan terus bertumbuh.

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Iya, pendengar RRI Atomo dimana saja berada, demikian sudah kita ikuti siaran langsung kebaktian minggu berlangsung dari Gereja Polikarpus Atomboa. Semoga siaran langsung yang sudah kami hadirkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, pendengar RRI, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu rohani untuk sempurnakan ya sukacita Anda di hari ini. Selamat menikmati. Dan ingin saya spesialkan juga ya, lagu ini buat Suster Odilia Simbolon yang sangat luar biasa tetap semangat melayani di mana saja berada tentunya.

Gibran dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Inilah Radio Republik Indonesia Atambuang.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Moloko, Eskep Ners.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 33/2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: kasih. Baru saja Anda ikuti Atambua pagi ini. Dengarkan selalu Atambua pagi ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua pagi ini.
1: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat hari Minggu pendengar Pro 1 RRI Atambua. Selamat berakhir pekan untuk kita semuanya yang hari ini menikmati liburan bersama dengan keluarga. Edisi Minggu 14 Juni 2026 Atambua siang ini ada saya Dr. Fahik menemani Anda semuanya. Namun akan diawali dengan acara Idola Anak dan hari ini bersama dengan Kakak Belva ya, dengan tema hari ini hewan peliharaan. Pasti adik-adik semuanya ada yang memiliki teman hewan peliharaan kan? Nah, berikut ini ceritanya untuk temani hari libur akhir pekan semuanya.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Radio kebanggaan kita, Radio Republik Indonesia Atambua. Saya presenter Belva Basita Martono.

0: Baik, tema siaran idola anak hari ini adalah hewan peliharaan. Sekali lagi, tema siaran idola anak kali ini adalah hewan peliharaan. Teman-teman, lebih khusus kita akan membahas mengenai hewan peliharaan, yaitu kucing. Nah, teman-teman, memiliki hewan peliharaan bukan hanya sekedar menjadi hewan di dalam rumah, namun juga akan menjadi keluarga serta teman bermain. Benarkah, teman-teman? Nah, ada banyak sekali jenis hewan yang bisa dipelihara. Namun, banyak orang memilih memelihara kucing dengan bulu yang lembut dan tingkah laku yang sangat lucu. Kucing adalah hewan menggemaskan dan lucu. Oleh sebab itu, banyak orang yang sudi untuk memeliharanya. Nah, teman-teman, bahkan menurut sebuah riset, kucing adalah hewan favorit untuk dijadikan sebagai peliharaan dan teman dalam rumah loh. Memelihara kucing mungkin terlihat mudah, namun bagi para pemula penting untuk melakukan beberapa persiapan sebelum memulai. Tentu teman-teman, ada banyak hal yang harus disiapkan dari tempat tinggal, perawatan, hingga kondisi kesehatan. Terlebih jika kita menginginkan kucing ras untuk dipelihara di rumah. Beberapa jenis kucing ras harus mendapat perawatan yang berbeda. Seperti kucing Angora yang berbulu panjang harus mendapat perawatan khusus untuk bulunya.
1: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
0: Teman-teman, berikut beberapa persiapan umum yang harus dilakukan sebelum memulai memelihara kucing di rumah. Yang pertama, menyiapkan tempat aman dan nyaman untuk kucing. Teman-teman, salah satu cara untuk membuat masa penyesuaian lebih mudah adalah dengan menyiapkan rumah baru bagi kucing. Penuhi dengan barang-barang yang dia suka dan perlukan. Mulai dari makanan, air, hingga kotak kotoran. Nah, teman-teman juga bisa memberikan tambahan seperti mainan dan cat carrier yang akan mempermudah saat mengajak kucing bepergian, seperti ke dokter atau berkendara ke taman. Atur ulang peletakan barang-barang yang ada di rumah dengan menjauhkan barang-barang penting dari tempat tinggi yang bisa dijatuhkan saat kucing bermain. Terakhir, teman-teman juga perlu menjauhkan tanaman hias dalam ruangan yang beracun dan mengganti yang lebih ramah hewan. Selanjutnya, siapkan biaya khusus untuk kucing. Teman-teman, kebanyakan orang memang tidak menyiapkan biaya khusus untuk perawatan kucingnya. Namun sebaliknya, tetap pertimbangkan pengeluaran yang diperlukan untuk hewan peliharaan. Teman-teman, pasalnya sama seperti hewan peliharaan lainnya, kucing membutuhkan makanan, pasir, mainan, dan juga biaya kesehatan. Terutama jika teman-teman mengadopsi anak kucing yang masih memerlukan vaksin atau steril. Lalu, jika tinggal di apartemen atau rumah sewaan, pastikan tempat tinggal mengizinkan hewan peliharaan tinggal di dalamnya. Kemudian, bersosialisasi dengan kucing. Teman-teman, tidak seperti anjing, kucing peliharaan tidak memerlukan sosialisasi tinggi dengan sesamanya atau hewan lain. Bahkan faktanya kebanyakan kucing lebih suka sendirian. Kendati demikian, bersosialisasi dengan manusia atau hewan lain di dekatnya itu merupakan cara yang cukup penting. Pasalnya, hal itu dapat mengurangi agresi dan sisi pemalu dari kucing, terutama saat kucing sulit diatur. Semua orang yang sempat merawat kucing yang tidak dapat bersosialisasi pasti paham bahwa itu tidak mudah dan membuat hewan itu menjadi stres. Teman-teman, karena itu, cobalah untuk memperkenalkan kucing pada orang lain dan kucing lain, serta secara perlahan dan hati-hati dengan memberinya camilan. Lalu teman-teman, kita juga perlu menggunakan suara yang tenang dan sebisa mungkin duduk sejajar dengan kucing saat menyapanya. Nah, kemudian pelajari makanan yang boleh dan tidak boleh. Memang tidak ada aturan baku tentang jenis makanan kering untuk kucing, teman-teman. Ada beragam merek makanan kucing yang memang dikhususkan untuk hewan itu, sehingga kandungan dalamnya sudah sesuai. Teman-teman, pemberian makanan pun bisa mengikuti ketentuan yang tertera pada kemasan. Bila tidak ada, berikan kucing makan 3 kali sehari dengan jumlah secukupnya. Tapi penting juga untuk diketahui beberapa makanan atau minuman yang tidak boleh diberikan pada kucing. Seperti baiknya tidak memberikan kucing ikan mentah atau memberikan susu sapi. Ikan mentah dan berduri akan berbahaya karena dimungkinkan masih ada bakteri E. coli yang bisa mengganggu pencernaan. Sedangkan susu sapi hanya akan membuat kucing mengalami diare yang bisa berbahaya. Teman-teman, hindari juga memberikan coklat karena kandungan kafeinnya bisa menyebabkan kucing mengalami peningkatan suhu hingga kejang-kejang. Yang terakhir, cek kesehatan sebelum dibawa pulang. Persiapan lain yang diperlukan adalah melakukan pengecekan kesehatan. Sebelum dibawa pulang, penting untuk tahu kondisi kesehatan kucing, sehingga teman-teman tidak sembarangan memberikan penanganan perawatan. Teman-teman, bila kucing mengalami masalah kutu, maka kita harus bersikap untuk lebih rutin memandikan kucing atau memberikan obat kutu. Nah, teman-teman, itulah beberapa persiapan yang bisa dilakukan untuk mulai merawat kucing bagi pemula.

0: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen
4: Aku Ingin Tahu.
5: Teman-teman, sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas, tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Waktunya kentongan.
1: Hewan-hewan peliharaan manusia pada umumnya adalah kucing, anjing, kelinci, ikan, dan burung. Namun tidak sedikit orang yang hobi memelihara hewan-hewan liar dan eksotis seperti buaya, harimau, ular, dan lain-lain. Selain berbahaya untuk keselamatan, seseorang juga harus mempertimbangkan deretan konsekuensi yang datang dari memelihara hewan liar. Berikut beberapa alasan utama mengapa kita dilarang memelihara hewan liar. Hewan liar dilindungi oleh negara, tidak hanya melukai, menyelundupkan, dan memperjualbelikannya saja yang melanggar hukum. Sekadar memelihara mereka di rumah saja akan membuat kita terancam pidana. Kita juga akan terkena denda hingga ratusan juta rupiah. Peraturan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur bahwa tumbuhan dan hewan, baik yang langka atau tidak, beserta ekosistemnya dilindungi oleh negara. Mother Nature Network menyebutkan pada lamanya bahwa beberapa hewan liar seperti rakun dan sigung dapat membawa penyakit rabies tanpa menunjukkan gejala apapun. Tidak hanya itu, orang-orang pemelihara reptil dan amfibi liar juga rentan terinfeksi bakteri Salmonella. Hewan liar dapat membawa penyakit-penyakit berbahaya tanpa kita ketahui dan menyebarkannya ke seisi rumah. Sebagai manusia, tentu kita akan memilih untuk hidup di mana banyak manusia, bukan? Sama halnya seperti kita, hewan liar juga akan memilih untuk hidup di alam liar. Entah seberapa kejamnya alam liar, itu tetaplah tempat terbaik bagi mereka. Anak-anak hewan liar yang diasuh oleh manusia seumur hidupnya mungkin tidak akan tahu siapa mereka sebenarnya. Ketika kembali ke alam liar, mereka akan terkejut dan kesulitan bertahan hidup. Itulah beberapa alasan mengapa kita tidak boleh memelihara hewan liar. Peduli pada mereka bukan berarti kita harus memelihara mereka secara langsung di dekat kita. Kita bisa membantu dengan menjaga lingkungan, meningkatkan kesadaran, membantu lewat donasi atau berkunjung ke konservasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oke, teman-teman, berikut ada lagu nih. Ingin persembahkan buat teman-teman yang selalu semangat ikuti siaran Idola Anak, terutama yang lagi pantau melalui streaming atau aplikasi RRI digital. Tetap semangat ya teman-teman. Dan tak lupa juga ada lagu spesial nih buat teman-teman yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga teman-teman

0: 11, 12, 13, 14.
1: Lagi ngitung apa sih, Dek?
2: Ini mah lagi hitung pulau di peta Indonesia.
1: Yah, Dek. Kalau dihitung gak bakal habis. Pulau di Indonesia itu kan banyak. Terus nih, Dek, gambar yang ini di samping pulau ini adalah perairannya. Itu luas loh.
2: Iya, mah.
1: Jadi sayang, walaupun pulaunya banyak, lautannya luas, tugas kita adalah terus menjaga kekayaan Nusantara ini.

Oke, teman-teman yang baik, waktu kita sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan di hari ini. Jangan lupa ya untuk ikuti siaran Idola Anak di edisi berikutnya, hanya di Radio Kebanggaan Kita, Radio Republik Indonesia Atambua. Pantun dulu ya. Bapak mancing jauh tempatnya, harus bawa sebuah kemah. Punya kucing cantik warnanya, teman setia saat di rumah. Yeay, akhirnya saya presenter Belva Basita Martono mewakili seluruh tim siaran Idola Anak mengucapkan terima kasih dan salam.

0: hari ini sebatuk-batuk terus .
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama. Mama ada uang ke tidak? Di Parisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik . Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok? Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Pro 1 RRI Tambuh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, saatnya kami akan update informasi untuk Anda. Pendengar informasi di Tambuh siang ini dari Keva Mananu, di mana Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sala Keboh memberikan apresiasi tinggi atas penyaluran beasiswa PIP jalur aspirasi dari anggota DPR RI yang menyasar 1.083 siswa di wilayah TTU. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat serta menekan angka putus sekolah dan menjamin keberlanjutan pendidikan generasi muda. Bupati Valen juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada anggota DPR RI Komisi 10 Stefano Rizky Adranakus dan seluruh pihak yang telah mengawal aspirasi tersebut sehingga penyaluran beasiswa ini dapat terrealisasi dengan baik untuk Kabupaten TTU. Ia menyampaikan dengan semakin banyaknya anak TTU yang tersentuh program PIP jalur aspirasi, diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang terkendala biaya untuk mengenyam pendidikan pada berbagai jenjang. Menyikapi pencairan dana bantuan tersebut, Bupati Valen mengeluarkan himbauan tegas kepada orang tua murid agar memanfaatkan dana PIP secara bijak, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Demikian informasi ini pendengar, selengkapnya Anda bisa akses informasi ini di situs rri.co.id.

0: tebak nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kapak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kapak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kapak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kapak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kapak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kapak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas

Siaran langsung pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia menghadapi Tiongkok.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

pepatah yang sering kita dengar, umur hanyalah angka. Yang membuat seorang tua adalah ketika ia berhenti bermimpi. Melihat para lansia yang hadir hari ini, saya baru saja bergerak bersama ikut senam yang tadi sudah diwakili oleh teman-teman sekalian yang datang dengan senyum dan semangat membara, yang masih ingin terus belajar dan berkontribusi. Saya yakin dan percaya bahwa yang hadir dalam kegiatan ini tidak ada yang tua. Dan itulah semangat luar biasa yang ingin kita rayakan bersama pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, subtema Hari Lanjut Usia Nasional Kesehatan tahun 2026 adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Ini bukan sekedar slogan di atas kertas. Ini adalah arah perjuangan, komitmen, dan visi kita bersama. Data menunjukkan betapa besarnya tantangan sekaligus peluang yang kita hadapi. Saat ini, hampir 12% penduduk Indonesia adalah lansia. Tahun 2030 nanti, jumlahnya diperkirakan akan mencapai 40 juta jiwa. Bahkan 16 provinsi di Indonesia saat ini telah resmi memasuki fase aging population atau penuaan penduduk dengan proporsi lansia di atas 10%. Namun, kita harus mengubah cara pandang kita.

Lansia bukanlah beban, mereka adalah aset berharga bangsa yang kaya akan pengalaman, kearifan, serta menjadi teladan hidup bagi generasi muda. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga harus jujur dan objektif melihat kondisi kesehatan lansia kita, karena berdasarkan data screening sekilas, ditemukan 2,8% lansia mengalami ketergantungan sedang hingga total. Artinya perawatan jangka panjang bukan lagi isu masa depan. Ini adalah kebutuhan nyata hari ini. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan terus bergerak cepat melakukan transformasi. Pertama, sekitar 87% puskesmas di seluruh Indonesia kini telah bertransformasi menjadi puskesmas yang santun lansia. Kedua, layanan geriatri terpadu di rumah sakit terus diperkuat fungsinya. Dan yang ketiga, kita mendorong ekosistem yang menopang lansia secara holistik, mulai dari kesehatan fisik, mental, manfaatan teknologi, literasi finansial, hingga pemberdayaan para caregiver. Bapak, Ibu, lansia yang saya cintai, kesehatan Bapak dan Ibu sekalian bukan hanya urusan medis mata. Ia adalah urusan sosial, ekonomi, dan budaya kita bersama. Setiap langkah sehat yang Bapak dan Ibu ambil adalah semangat yang harus dijaga. Dan setiap kontribusi yang Bapak berikan dan Ibu berikan adalah investasi berharga untuk kualitas hidup yang layak dan bermanfaat. Lansia sehat berarti keluarga bahagia. Lansia mandiri berarti masyarakat produktif. Lansia bermartabat berarti bangsa yang beradab. Sebagai menutup, izinkanlah saya mengutip kalimat bijak dari tokoh kemanusiaan dunia Nelson Mandela. Sebuah masyarakat yang tidak menghargai orang tua mengingkari akarnya dan membahayakan masa depannya. Selamat merayakan Hari Lanjut Usia Nasional 2026. Semoga kegiatan hari ini memperkuat sinergi dan langkah nyata kita memastikan setiap lansia di Indonesia dapat hidup sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Pak. Betul?
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
0: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Pendengar Radio Tambua, saat menghadiri peresmian pameran Weaving Wonders, The Spirit of NTT di Tugu Kunskring Place Jakarta Pusat pada Sabtu 13 Juni 2026 kemarin, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar pada berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup kekayaan budaya, pangan lokal, serta sumber daya alam bernilai ekonomi berkelanjutan masyarakat. Menurutnya, masyarakat NTT memiliki keragaman pangan yang tidak bergantung pada konsumsi beras semata. Beberapa daerah masih mempertahankan jagung bose dan sorghum sebagai makanan pokok yang bernilai gizi tinggi. Ya, menilai rempah-rempah dan bahan pangan lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan masa depan. Selain mendukung ketahanan pangan, komoditas tersebut juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di daerah. Selain sektor pangan, ia menyoroti pemanfaatan bambu yang dikelola kelompok perempuan sebagai produk bernilai tambah berkelanjutan. Bambu dinilai memiliki manfaat lingkungan karena mampu menyerap air dan dimanfaatkan hampir tanpa menghasilkan limbah. Menurutnya, seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk bahan bangunan hingga produk ramah lingkungan. Dan bambu bahkan dapat diolah menjadi biokar yang memiliki manfaat bagi pengelolaan lingkungan dan pertanian. Ia berharap bahan baku lokal dari Nusa Tenggara Timur dapat menjadi bagian penting pembangunan masa depan nasional. Potensi tersebut mencakup sektor pangan, desain bangunan, serta produk ramah lingkungan yang memiliki daya saing. Pendengar Radio Tambua, itu dia informasi untuk Anda di mana Wamen PPPA dorong pemanfaatan potensi budaya dan pangan lokal di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini pendengar, untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Dan pendengar Pro 1 tetap bersama kami di Atambua siang ini. Dan sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk simak penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Gurih! Goli, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol! Guri! Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket. Dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro Saya itu selamat siang ya untuk Anda semuanya. Kita kembali ya menyampaikan informasi kali ini. Pendengar, kita akan sampaikan informasi untuk Anda tentang pasola. Ini tradisi unik masyarakat Sumba yang mendunia. Pendengar, tradisi pasola merupakan salah satu warisan budaya yang paling terkenal dari Pulau Sumba yang hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tradisi yang menampilkan dua kelompok penunggang kuda saling melempar tombak kayu di area terbuka ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memiliki makna adat, budaya, dan spiritual yang mendalam. Pasola yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Sumba, khususnya para penganut kepercayaan Merapu. Tradisi ini biasanya diselenggarakan menjelang musim tanam sekitar bulan Februari hingga Maret sebagai bentuk permohonan kepada leluhur agar diberikan kesuburan tanah serta hasil panen yang melimpah. Secara etimologis, istilah pasola berasal dari bahasa Sumba, yakni pah yang berarti permainan dan sola atau hola yang berarti tombak atau lembing. Dengan demikian, pasola dapat diartikan sebagai permainan atau pertarungan menggunakan tombak yang dilakukan di atas kuda. Meski sering disebut sebagai perang adat, pasola sejatinya mengandung nilai-nilai kebersamaan, keberanian, sportivitas, serta penghormatan terhadap tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Iya, pendengar, itu dia informasi untuk Anda tentang pasola, tradisi unik masyarakat Sumba yang mendunia. Untuk selengkapnya, bagaimana sejarah dan perkembangannya, Anda bisa akses informasi ini di situs rri.co.id.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Hula Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

0: siang ini.
1: Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
2: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu mereka bekerja berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slufi. Memang kalau slufi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura slufi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slufi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slufi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
1: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

0: Hei Yuni, lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus ah.
1: Oh iya benar Tinus, mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh Tinus.
0: Nah itu sudah, untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya, betul, apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

Bersatu Radio Tambuah, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI ya, Tambuah, kali ini kita akan mengenal ya baju kurung. Nah, ternyata pendengar, baju kurung ini basiba cerminkan harmoni adat dan Islam di Tanah Minang. Dikutip dari rri.co.id, baju kurung atau orang Padang bilang baju kurung ya, baju kurung basiba ini menjadi salah satu identitas budaya perempuan Minangkabau yang syarat akan nilai adat dan agama. Keberadaannya yang tidak hanya sebagai pakaian tradisional, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Minang yang menjunjung tinggi kesopanan dan syariat Islam. Ketua Umum Komunitas Basiba Sumatera Barat, Ramayari, saat menjadi narasumber dalam program Cerminan Budaya Nusantara Perempat dari Padang pada Jumat 12 Juni menjelaskan bahwa baju kurung sebenarnya telah dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia. Namun, baju kurung basiba memiliki ciri khas yang membedakannya dengan baju kurung pada umumnya. Menurut Ramasari, perkembangan pakaian perempuan Minangkabau ini mengalami perubahan sejak masuknya Islam ke wilayah Sumatera Barat sekitar abad ke-14 sebelumnya. Perempuan lebih banyak mengenakan kain sarung yang dililitkan ke dada dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Ia juga menjelaskan bahwa istilah basiba ini menjadi pembeda utama antara baju kurung biasa dan baju kurung basiba. Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju di bagian depan, belakang, kiri, dan kanan yang membuat baju menjadi longgar dan tidak membentuk tubuh. Selain memiliki potongan yang longgar, pendengar, baju kurung basiba juga tidak mengenakan saku maupun resleting. Sementara bagian lengannya dibuat lebih lebar. Desain tersebut bertujuan agar tubuh pemakainya tidak terlihat jelas serta memudahkan perempuan dalam menjalankan aktivitas termasuk ketika hendak berwudu dan melaksanakan sholat. Ramasari menegaskan bahwa baju kurung basiba bukan sekedar hasil rancangan jahitan, melainkan memiliki filosofi yang mendalam. Jadi baju ini katanya adalah filosofi perempuan Minang yang bergerak dengan leluasa tetapi tetap menjaga adat dan nilai-nilai yang diwariskan. Oke, itu dia pendengar ya, cerita singkat baju kurung basiba yang mencerminkan harmoni adat dan Islam di Ranah Minang. Untuk diketahui lebih lengkap informasi ini, pendengar, Anda bisa ya akses di situs rri.co.id. Dan kita akan nikmati lagu daerah Minang dengan judul Adiak dan Nanti Juo dari Ucok Simbarang.

Sehewaka sebuah ritual sapaan erat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut Mekoan. Sapaan Sehewaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang ini. Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Bisa dikembangkan, bisa dikerjakan oleh para tokoh agama seperti yang sudah dikerjakan oleh dari PGI. Kalau jika setiap lembaga-lembaga agama saling berkoordinasi untuk mengkoordinir, melakukan aksi di dalam menjaga lingkungan laut ini, saya kira ini suatu langkah yang sangat tepat, karena peran tokoh agama sangat diperhatikan oleh masyarakat, atau masyarakat ini masih sangat taat kepada tokoh agama. Tokoh agama, sehingga himbauan dari tokoh agama ini bisa menjadi sebuah gerakan bersama untuk menjaga ekosistem. Dan kami FKUB mempunyai peran di situ, di mana merupakan mediasi antara lintas agama, bisa mengembangkan program-program yang peduli dengan lingkungan laut, dan mengajak para tokoh-tokoh agama untuk melibatkan umatnya terlibat dalam menjaga ekosistem laut ini.
2: Bahkan tokoh-tokoh adat juga begitu ya Ibu, untuk dilibatkan.
1: Ya, tokoh adat juga penting, karena masalah masyarakat juga takut dengan sanksi adat. Itu kita lihat bahwa masyarakat itu lebih takut dengan sanksi adat yang tidak kelihatan sesungguhnya, tapi mereka kalau adat melarang itu mereka taat. Ada banyak tradisi-tradisi lokal itu yang sangat masih ditaati oleh masyarakat karena mereka takut dengan sanksi adat.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: mengikuti Atambua siang ini.
1: Awal mula saya datang ke Atambua sini, saya rasa cemas ya, takut kira-kira ada ya tidak yang menerima jualan saya. Awal-awal ya rugi pasti ada, tapi yang namanya kita modal nekat ya, coba-coba-coba terus, akhirnya sekarang banyak dikenal. Teman-teman yang saya dapatkan dari pelanggan-pelanggan juga sudah menjadi teman-teman saya. Ya, ya seperti itulah, akhirnya sekarang Dapur Sawitri boleh dikenal di Atambua, boleh diketahui, oh iya ini mbaknya yang jual nasi campur Bali ayam betutu.
2: Bunda tidak cek-cek dulu nih, misalkan ayam betutu kan udah banyak nih, banyak yang usaha di Atambua. Saya tidak deh, atau seperti apa?
1: Enggak sih kak, saya langsung mencoba itu karena memang hobi saya di situ.
2: Oke.
1: Hobi saya memang memasak, jadi kalau yang namanya rezeki kan sudah diatur sama Tuhan.
2: Okay.
1: Walaupun ada begitu banyak yang jual makanan Bali ataupun makanan yang lainnya, saya yakin kalau memang itu rezeki saya, kenapa saya harus takut?
2: Oke.
1: Okay. Jadi saya maju.

Dengar prosesnya itu sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda untuk ikuti penyampaian Warta Update Sentral dari Pro 3 RRI. Dan kami akhiri musik tradisional dan juga informasi budaya siang ini dengan lagu daerah Bilu, Morisi Lalos. Kemudian nanti akan ada Sayang Oa dari Trio Boroh.

Wah, begini kan enak. Nikmati alam indah, sejuk, udaranya segar. Makin bikin betah di sini. Tapi, kok ada puntung rokok sih di sini? Merusak lingkungan aja deh. Merokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Puntung rokok pun menjadi benda yang juga membahayakan lingkungan yang nantinya akan berpengaruh kembali pada kesehatan manusia.

Pendengar Pro 1, Radio Tamu Dimana saya Jana Bardas. Pendengar kita mengalami gangguan relay dari Pro 3 RRI. Kita akan hadirkan untuk Anda lagu dan juga informasi ya. Dan tetap bersama kami di Tamu Siang ini.

0: karena beberapa laporan sudah mulai ada nih Pak.
1: Bilion menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Dari itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
2: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
1: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Dia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak efisiensi PHK massal mengancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Novik yang sampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000 jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya sebesar 300, 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sebesar dengan 1.000.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Ristianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu adalah pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arun Usuma melaporkan.
3: Ketua Umum PP IDAI Dr. Piprim Basara Yanuarso mengajak dokter anak di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan semangat pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan komunikasi yang empatik. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basara Yanuarso menegaskan, organisasi profesi dokter anak akan tetap fokus mengawal kesehatan anak Indonesia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Piprim mengajak seluruh anggota IDAI untuk terus meningkatkan semangat pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan komunikasi yang empatik kepada pasien dan keluarga.
8: Oleh itu, saya himbau sekali lagi kepada seluruh anggota IDAI di mana saja berada, ayo kita dekati masyarakat dengan penuh empati, ya. Kita dengarkan curhat mereka, kita dengarkan kegalauan mereka. Kalau kita bisa selesaikan, kita beri solusi. Kalau tidak, di luar kewenangan kita, di luar kompetensi kita, kita rujuk kepada yang lebih pakar. Ya.
7: Senada dengan hal tersebut, Ketua Kolegium IDAI Profesor Aryono Hendarto menilai peringatan hari ulang tahun IDAI ke-72 memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi organisasi profesi. Menurutnya, IDAI tetap berdiri kokoh karena fondasi kuat yang telah dibangun para pendiri organisasi sejak puluhan tahun lalu.
8: Selain di satu sisi untuk juga mengingat leluhur kita, tapi yang paling penting esensinya adalah terlihat bahwa IDAI ini memang untuk dan dari masyarakat.
7: Puncak peringatan HUT ke-72 IDAI diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi konsultasi gratis dokter anak, screening gizi, screening tumbuh kembang atau KPSP, serta pelatihan bantuan hidup dasar bagi masyarakat awam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mendorong peningkatan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
9: Di tahun ini dan mungkin tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL.
7: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN mendorong peningkatan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada tahun 2027. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan, program tersebut penting untuk mempercepat terwujudnya kepastian hukum atas tanah masyarakat sekaligus memperluas cakupan pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh Indonesia. Menurut Nusron, PTSL masih menjadi program unggulan pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan karena dilaksanakan dengan pendekatan berbasis wilayah desa. Melalui skema tersebut, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara serentak, sehingga status kepemilikan tanah masyarakat menjadi lebih jelas dan terlindungi secara hukum.
9: Di tahun ini dan mungkin tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tapi nambah sertifikasi per sektor, yaitu sektor perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini juga gratis, karena kalau PTSL, saya sampaikan, memang basisnya desa. Karena dalam PTSL itu semangatnya adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan penambahan target PTSL tersebut. Menurutnya, program PTSL memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan layak menjadi prioritas pada tahun anggaran 2027.
10: Untuk penambahan PTSL ini terintegrasi 2 juta hektar, Pak. Jadi ada rencana. Kenapa ini perlu disampaikan? Kami adalah usulan kegiatan utama tahun anggaran 2027. Artinya ini yang akan menjadi unggulan prioritas.
7: Komisi 2 DPR RI juga mendorong agar program sertifikasi tanah terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimilikinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengembangan carbon capture storage menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Berikut informasinya Oscar Robert.
11: Kegiatan Hulu Migas ini ada solusi terkait dengan penyimpanan karbon ya, tidak rilis di bumi, ini disimpan gitulah kira-kira di dalam dasar laut kira-kira.
12: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong pengembangan carbon capture storage atau CCS sebagai solusi strategis untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Teknologi ini dinilai mampu mendorong target penurunan emisi gas rumah kaca nasional yang ditetapkan pemerintah hingga 43,20% pada 2030 dengan dukungan internasional. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Didit Eko Prasetyo kepada RRI mengatakan pengembangan CCS yang selaras dengan prinsip penataan ruang laut akan memperkuat transisi energi nasional dan ekonomi biru Indonesia. Menurutnya, CCS juga menjadi bagian dari pengembangan lapangan gas abadi yang dikelola Inpex Masela sebagai proyek strategis nasional yang telah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan Penataan Ruang Laut atau KKPRL.
10: Penataan ruang laut untuk sektor hulu migas. Tapi penataan ruang laut ini bukan hulu migas yang untuk eksploitasi atau produksi ya. Tapi kita lebih kepada bukannya ekonominya, sisi ekonominya, tapi lebih ke sisi ekologinya. Yaitu bagaimana pengembangan carbon capture storage yang saya kira sih belum banyak berkembang ya di Indonesia. Nah ini kita coba diskusikan learning session ini bagaimana kegiatan hulu migas ini ada solusi terkait dengan penyimpanan karbon ya, tidak rilis di bumi ini disimpan gitulah kira-kira di dalam dasar laut kira-kira.
12: Sementara itu Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menegaskan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS baik dari sisi sumber emisi maupun kapasitas penyimpanan karbon.
13: Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki peranan strategis untuk bisa memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi ini dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Yang tentunya kita mau mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kita akan bersama Bapak Presiden bahwa pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31.89% secara.
12: Kartika menambahkan, keberhasilan implementasi CCS memerlukan dukungan regulasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola yang baik. Menurutnya, KKPRL menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian berusaha sekaligus mencegah potensi konflik pemanfaatan ruang laut, sehingga pengembangan CCS dapat berjalan selaras dengan target iklim nasional dan pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Gelar Cipta Karya diselenggarakan oleh 20 mahasiswa Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya untuk mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
14: 20 mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buwana UAB Surabaya menampilkan kreativitasnya dalam gelar Cipta Karya Tata Busana. Ketua Pelaksana Gelar Cipta Karya Tata Busana Intan Nur Fitriana mengatakan ada 40 busana hasil karya 20 mahasiswa yang ditampilkan lewat 20 model. Intan Nur Fitriana berharap pagelaran ini menginspirasi, memberikan kontribusi bagi perkembangan industri fashion Indonesia.
15: Berjumlah 40 busana yang terdiri dari 20 busana ready to wear dan 20 busana haute couture. Untuk mempresentasikan seluruh mahakarya ini, secara maksimal kami melibatkan 20 model profesional yang akan memperagakan setiap detail cutting, siluet, dan filosofi yang terkandung dalam busana-busana tersebut.
14: Sementara itu, Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto mengatakan, karya yang ditampilkan tidak hanya menjadi bentuk ekspresi artistik, tetapi juga wujud apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia.
16: Mahasiswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta identitas bangsa ke dalam karya busana yang memiliki nilai estetika, fungsi, dan daya saing. Adiwangsa 5.0 juga mencerminkan semangat generasi muda dalam melestarikan budaya melalui pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan relevan dengan perkembangan industri fashion saat ini.
14: Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya Dr. Yunus Karyanto berharap gelar Cipta Karya Tata Busana memberikan manfaat dan menjadi inspirasi. Selain itu memperkuat komitmen Prodi PVKK dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, profesional, dan mampu mengembangkan industri fashion. Farida Husnia melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan dan juga Mitra Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis MBG mematuhi seluruh standar operasional yang berlaku. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga kualitas proses penyediaannya. Dan menurutnya setiap penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana perizinan, serta memastikan bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan. Selain itu kata Yuliadi, proses memasak, pengemasan, dan distribusi sesuai dengan ketentuan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima oleh masyarakat. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci di Madinah. Jemaah Haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh seperti parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi barang yang diburu para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Syariful Alam. Alam?
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan di Madinah, jemaah haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh seperti parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi kebutuhan yang diburu para jemaah haji Indonesia. Dan usai menunaikan ibadah haji yang penuh haru dan spiritualitas, ada hal yang terkadang terlewatkan oleh jemaah haji Indonesia adalah berburu oleh-oleh. Kota Madinah menjadi salah satu destinasi belanja favorit, terutama sebelum kembali ke tanah air. Hal itu yang dikatakan salah satunya adalah oleh Zulfikar Kasim, yang merupakan jemaah haji asal Aceh, Banda Aceh, yang turut berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangganya. Berikut keterangan dari Zulfikar.
19: Sudah belanja buat keluarga, bapak sudah amat di sini, Pak.
20: Sudah belanja-belanja juga, beli-beli kebutuhan macam parfum gitu ya, apa namanya, sajadah ya, barang-barang inilah kebutuhan untuk kita kasih oleh-oleh ke sana, ke daerah.
19: Apa sih doa bapak di...
18: Yang mendengar dikatakan Julian dinya di Madinah masih menyempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangganya. Di sekitaran Masjid Madinah, Masjid Nabawi, ada beberapa toko yang menjadi kawasan berbelanja bagi jemaah haji. Dan itu mendengar jemaah haji juga bila berbelanja agar memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah membuat daftar belanja, tidak malu untuk menawarkan harga, periksa kualitas barang baik jahitan, abaya dan lainnya maupun kemasannya, serta berbelanja bersama dengan teman. Dari Tanah Siar, Prodi Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Rally Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon tiba di BIJB Kertajati setelah menuntaskan ibadah haji. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti. Sekar.
21: Baik, jadi kepulangan jemaah haji kloter 19 Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Menurut PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Herianto, menjelaskan jumlah jemaah yang tiba di tanah air sebelumnya berjumlah 442 orang saat keberangkatan menjadi 441 orang saat kepulangan, karena satu jemaah yang bernama Herianto bin Muhaimin wafat saat menjalankan ibadah haji di Arafah. Menurutnya diduga mengalami kelelahan setelah mengikuti rangkaian wukuf.
22: Kemungkinan Bapak Tani nanti di Rp. 19 itu atas nama Haji Herianto bin Muhaimin, meninggal waktu di Padang Arafah. Jadi jumlahnya itu berarti 437 ditambah petugas penempat, jadi yang makanya kan itu jadi 441. Jadi kan pas di Padang Arafah itu kan dari Mekah itu kan pada berangkat untuk menuju ke Arafah ya. Jadi setelah itu kan Arafah itu kan balik Arafah, terus besok paginya itu kan baru wukuf ya istilahnya. Di cuma itu setelah wukuf itu setelah khutbah wukuf tadi meninggal karena kelelahan.
21: Dan Zaini Ahmad Hotib menambahkan kepulangan kloter 19 menjadi bagian dari rangkaian pemulangan jemaah haji asal Ciayu Majakuning melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Yang sebelumnya jemaah asal Indramayu yang tergabung pada kloter 17 telah tiba di Indonesia pada tanggal 13 Juni 2026. Sementara itu 2026. Ahmad Hatip pun berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi dapat menjaga kesehatan selama proses pemulangan dan kembali ke daerah masing-masing dalam kondisi baik. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pakistan dan Mesir menyambut baik kemajuan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara menyatakan harapan agar kesepakatan damai untuk mengakhiri ketegangan di Timur Tengah dapat segera dicapai. Hal tersebut disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Bart Adelati. Percakapan tersebut dilakukan pada Jumat 12 Juni 2026 malam, dilansir dari Anadolu. Dalam pembicaraan, kedua pihak membahas perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah dan menilai proses diplomasi menunjukkan kemajuan yang positif. Kedua negara sama-sama menyatakan dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik secara damai. Dari dunia olahraga, New York Knicks memastikan gelar juara NBA 2026 usai mengalahkan San Antonio Spurs 94-90 pada game kelima final yang berlangsung di Frostbank Center pagi tadi. Kemenangan tersebut membuat Knicks menutup seri dengan keunggulan 4-1 atas Spurs. Jalen Brunson menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 45 poin untuk timnya. Michael Bridges menambah 14 poin, sementara Josh Hart dan OG Anunoby turut berkontribusi. Dari kubu Spurs, Di Harper tampil tajam dengan mencetak 25 poin. Victor Wembanyama juga menyumbang 19 poin dalam upaya membawa Spurs memperpanjang seri. Pertandingan berlangsung ketat hingga kuarter akhir dengan kedua tim saling menekan. Namun efektivitas serangan Knicks menjadi kunci keberhasilan mereka meraih gelar NBA pada tahun ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woy! Pani sa mga panan niyo? Enak eh? Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Duduk santai di tepi taman, minum es kelapa, pelepas dahaga. Selamat siang, wahai pujian teman-teman. Semoga harimu menyenangkan dan indah serta bahagia di hari ini. Di akhir pekan, Minggu 14 Juni 2026, ada saya Ardofai, kita bergabung lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Jadi bertemu, bergabung, request, saling sapa, terus dengar lagu dangdut. Sudah siap? Mau dangdutan atau berdendang di siang hari ini? Siap dong, karena didukung dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan di sini. Nah, yang mau dangdutan, yuk dengarkan ya lagu-lagu yang kita siapkan, sehingga ketika request tidak salah dan tidak tanya lagi lagu apa ya, Kak. Oke, kita sampaikan lagunya. Ini ada duo anggrek, Pacar Salah Sambung, Della Monica Putuskan Saja, Fitri Karlina 12345, Epi Asmara Buaya Darat, Fildan Satu Kamu, Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta, Kania Sakit Minta Ampun, Lesti Insan Biasa, Maisaka Jatuh Bangun, Lia Tiga Serigala Goyang Lagi, Jelita Jeli Dusta, dan terakhir Nayandria Netizen. Oke deh. Nah, inilah lagu-lagu yang bisa Anda request ya, untuk Anda pendengar setia yang ada di Alor, di Malaka, di Atambua, di Keva Manado, dan di mana saja berada yang lagi stay bersama kami di streaming rri.co.id dan juga di RRI Digital. Ayo mari bergabung bersama kami di line telepon, SMS, dan juga WhatsApp di 081246010202, serta Facebook terverifikasi kami RRI Atambua. Oke, ditunggu partisipasi Anda. Baiklah pendengar, karena sudah ada yang datang ya sebagai penelpon pertama, kita sapa dulu ya. Halo Prodangdut, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Arda.
1: Siang juga. Oke. Dengan Mama Inah yang punya Niki-Niki ya.
2: Iya, betul sekali Mbak Arda.
1: Apa kabar?
2: Kabarnya Maina bersama keluarga, puji Tuhan, sehat walafiat, keadaannya juga cerah mendung.
1: Alhamdulillah ya, sehat selalu. Oke deh, kalau begitu Maina mau request lagu apa?
2: Lagunya nomor 4, Buaya Darat.
1: Buaya Darat. Baiklah, ditunggu Buaya Darat siang-siang nih.
2: Oke, makasih banyak saudaraku. Salam yang pertama buat Mbak Arda bersama Bunga Operator di studio, bersama semua kru RRI Atambua. Saya ucapkan selamat siang, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan salam selamat berhari Minggu buat kita semua.
1: Oke.
2: Ya, salam yang berikut ada Fenty Reni di Ayatupas, ada Bung Fidel di Soe, ada Putra Tengah di Papak, ada juga Mbak Wiga Wonosobo, ada Paman Bok di Sekilar, ada Perota Monop di Putun, di sana juga ada Kakak Epson Tevo bersama Bapak Guru, ada semua keluarga Tevo yang ada di Putun, dia ucapkan selamat hari Minggu, selamat siang buat kita. Ada juga Bung Papi Fernandez, ada juga Bang Yeri, Bang Marcel, Putra Mus, Bella Puspita, Marina, Bapak Tener Kenari, Bujang Gawayata, Bapak Damos, ada Benara, ada Mama Sena di Alorpanatin. Ayo Alorpanatin, maju Alorpanatin. Nah juga Bung Ernest di Alor Pantar. Nah, bahas,

0: Iya, salam. Selamat hari Minggu juga. Oke, terima kasih ya Mak Ina. Mak Ina di Niki-Niki lagunya Buaya Darat dari Happy Asmara. Baiklah, kita tunggu lagi kira-kira siapa ya penelpon selanjutnya ya. Kira-kira ada yang baru gabung. Kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Badaya? Sehat kok?
0: Selalu sehat, baik dan ceria ya. Oke deh, ya. Mudah-mudahan sama ya Mas Edi juga sehat dan ceria.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Katanya Joni Iskandar aja ya.
0: Oke, okay, Joni Iskandar boleh dengan judul Bukan Pengemis Cinta.
1: Ah, mantap. Jadi jangan berharap pulang hati-hati jatuh buat keluarga di rumah ya. Itu yang wakili persatu. Terima kasih senggolannya Maina selalu sehat ya gini-gini. Bawika, Rinceka, Kak Angel, spesial buat Mama Boma yang lagi tidur sudah bangun sudah sore. Oh, terima kasih karena pulang hati-hati ya. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, selamat siang menjelang sore Mas Edi, terima kasih dari Betun. Ditunggu ya lagunya Joni Iskandar nomor 6. Baiklah, untuk Anda yang sudah request, ditunggu ya lagunya. Tadi Mbak Ina juga sudah minta lagu. Kita sapa lagi di balik telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan orang jauh ya, Bang Lei di Fak-Fak.
2: Bang Putra Teng.
0: Wah, aduh Putra Teng ya. Kita sengaja sah. Apa kabar lo dari Fak-Fak nih?
2: Oh, baik dah.
0: Oh, syukurlah baik. Soalnya lama sudah dengar, tidak dengar suara toh.
2: Iya.
0: Oke, okay, kalau begitu mau request lagu apa nih?
2: Jatuh bangun.
0: Wow, jatuh bangun aku mengejarmu atau jatuh bangun bangun sendiri? Baiklah, jatuh bangun dari
2: kalau
0: Maisaka.
2: Jatuh berarti bisa bangun.
0: Oke, okay, baiklah. Bung Putra Tengga, kirim salamnya untuk siapa-siapa hari ini.
2: Untuk pertama
0: amin.
2: Oke, untuk Mama Ina juga yang baru lewat juga Mas Edi. Ada juga Bang Lei juga, ada Hadi Dunia, ada juga Rina, Bunda Desi juga ada Bang Boksi juga ada Suwarto, Suwamus, ada juga Om Pati. Juga ada Bang Yeri, juga Bang Yuben, juga ada Dela, ada Putri, ada Ima, sudah semua-semua sudah terasa saja. Semoga terhibur selalu ya.
0: Iya.
2: Sore dan juga.
0: Oke.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih kembali. Prodang dan kita betul. Oke, terima kasih. Memang di Fak-Fak ya sudah sore, jeda lagi siang karena kan kita beda sama mereka itu sejam ya. Jadi kita Indonesia Tengah beda sama mereka itu sejam. Jadi kita di sini jam baru mau jam 3, di sana sudah mau jam 4 sore gitu. Oke, kita lanjut lagi di Pro Dangdut dengan penelpon yang berikut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah selamat sore Kak Arda.
0: Sore juga dengan Nona TTS.
3: Dengan orang TTS Kakak.
0: Orang TTS, baik Su. Kemana kabar orang TTS dong?
3: Kabarnya puji Tuhan baik. Hari ini panas berawan.
0: Wih, panas berawan. Arda pikir panas membara. Tapi
3: tidak.
0: Membara juga tidak apa-apa. Yang penting hati tetap dingin toh.
3: Itu sudah kakak, pokoknya panas atau hujan semuanya berkat.
0: Itu sudah kita nikmati dan jalani syukuri. Oke, kalau begitu mau request lagu apa nih Kak Vero?
3: lagunya 1, 2, 3, 4, 5.
0: Oke, 1, 2, 3, 4, 5 dari Fitri Karlina. Baik, kalau begitu nah langsung salam Su.

0: Buat mama saya, Mama Vero yang sementara minum kopi juga dengan ucapan selamat sore mama. Buat semua sahabat yang sudah lewat, ada Mama Ina sekeluar jadi Niki-Niki, Mas Edi, Putra Tengah, Ibu Finti di Ayo Tupas, ada Kakak Yusenda, Mati Venu, Mama Andro, Mama Jisen Juen Lasi, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, Bung Tio, ada Kakak Ameta di Timor Leste, ada Mama Nasrun, ada Kakak Vela, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Paoke, Bung Simba, ada Bapak Pati Fernandez, Marjen, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kinari, Kakak Mara, Bung Damos, Bukangga Wayaka, Mama Sena, Kakak Samli, Ibu Yustin, Pak Henry Sikuniru. Untuk semua saya yang lagi pantas selamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore dan kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
1: Selamat sore dan terima kasih kembali untuk Vero Tamonop di TTS, tepatnya di Puton ya. Baiklah, pendengar Radio Tambo di mana saya Jenny Brenda. Saatnya kita nikmati lagu. Sekaligus ada yang bertugas di Tambo siang ini juga pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan selamat melanjutkan libur akhir pekan Anda.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produk dong.
1: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 RRI Tambua. Selamat berhari Minggu untuk umat Kristiani, selamat berlibur untuk Anda. Tapi siap-siap juga karena besok hari Senin, ya kan? Semangat untuk Anda semuanya, semangat di hari Minggu ini. Dan ada Senti Kima yang akan melanjutkan menemani Anda semuanya di Atambua sore. Dan lanjut lagi kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tadi ada dua lagu, Jatuh Bangun ya, Maisaka dulu dipopulerkan oleh Kristina. Kemudian dari yang barusan Anda dengarkan itu, Fitri Karlina 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita belajar berhitung di sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silahkan di 0812-4601-0202. Bisa langsung telpon, bisa lihat pesan suara juga silahkan ya, tidak ada yang melarang. Ada duo anggrek, Pacar Salah Sambung. Ada Dela Monica, Putuskan Saja. Ada Fildan, Satu Kamu. Ada Kania, Sakitnya Minta Ampun. Ada Lesti, Insan Biasa. Ada Lihat Tiga Serigala, Goyang Lagi. Ada Jelita Jeli, Dusta. Nayandrea, Netizen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagu tersisa di Pro Dangdut di sore hari ini. Pukul 15 lebih 17 menit, yang mau gabung silahkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kita cek and recheck siapa yang bergabung lagi di sore hari ini di Pro Dangdut. Ya, Oke. Yang lagi online juga bisa ya di Facebook RRI Atambua. Nanti saya bacakan pesan yang sudah Anda kirimkan gitu ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, ada satu, iya, siapakah dia? Belum bisa terbuka ya. Untuk kakak Simon Petrus Mamalai, Om Utu, untuk kakak Ahmad, selamat sore ya. Dan untuk semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut sesi pertama, selamat sore saja. Lagu-lagunya sudah diputarkan, semoga semangat terus ya, bisa bikin Anda tambah semangat lagi di sore hari ini menjalani aktivitas Anda di sore hari ini. Ada Mama Ina di Niki-Niki tadi, ada Mas Edi juga, ada Putra Tengah di Fak-Fak, ada kakak Vero Tamonov juga ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semangat terus ya, semangat hari Minggu menjelang hari Senin ya kan. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda di Minggu sore ini ya, dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan, yang lagi kumpul keluarga juga, yang lagi jalan-jalan menikmati hari libur ya, ke pantai, ke gunung, ke bukit, kemana pokoknya tujuan Anda. Selamat bersenang-senang, hati-hati selalu di jalan. Yang lagi belanja ya, yang mau ke pasar juga selamat berbelanja saja, ataupun ke toko, kemana. Yang lagi makan ya, makan siang sudah selesai, lanjut lagi makan sore silahkan ya. Tidak ada yang melarang ya, lanjutkan aktivitas Anda semuanya dengan senang hati. Yang penting semua yang Anda lakukan itu bermanfaat, tidak merugikan orang lain ya kan. Yang bisa membuat Anda bahagia, lakukan itu ya. Dan kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ra.

pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Des, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.
1: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Saya masih menanti partisipasi Anda semuanya di 0812 4601 0202.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 masih di Atam Buah Sore, masih ada Sente yang menemani Anda semuanya. Dan berbagai lagu-lagu hiburan juga masih akan kami hadirkan, juga informasi-informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atam Buah.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Mendengar sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Alotani.

0: Rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 14 Juni 2026, bersama saya, Alotani. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi NTT menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah di halaman kantor. Laporan selengkapnya bersama rekan Wiwin Ngari.
1: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor TLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sara Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh TLHK Provinsi NTT.
2: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak, untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
1: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas Operasi Pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLHK Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
3: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak bikup yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran yang beredar di pasaran itu 63, ada juga haidnya itu 65.500.
1: Menariknya dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasat Res Narkoba mengajak masyarakat bersinergi mewujudkan Sumba Timur bersih narkoba. Berikut laporan Inia Buling.

0: Sumba Timur.
1: Sumba Timur telah dilaksanakan kegiatan pelantikan Kasat Res Narkoba dan serah terima jabatan Kasat Reskrim dan Kapolsek Hahar yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Sumba Timur. Nah, saya selaku pejabat baru sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur, melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Polri yang sudah memberikan kepercayaan, memberikan amanah menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur. Melalui kesempatan ini pula kami mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur untuk bersama-sama bisa mewujudkan tanah Merapu bersih narkoba.
0: Ibtu Perwata menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri.

0: Sumba Timur, Yunia Poling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan memperketat verifikasi dokumen seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk mencegah praktik manipulasi data domisili. Modus yang kerap ditemukan adalah calon siswa menumpang pada kartu keluarga kerabat agar bisa mendaftar di sekolah yang dianggap favorit. Kabid Dikdas Kota Kupang, Oktonet Boho menjelaskan, sesuai Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, data domisili harus telah berlaku minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Untuk memastikan keabsahan dokumen, sekolah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi silang terhadap data pendaftar. Setiap dokumen yang masuk diverifikasi oleh admin sekolah dan operator dinas. Jika tidak memenuhi ketentuan, sistem akan memberikan notifikasi penolakan beserta alasannya.
2: Surat keterangan domisili itu minimal 1 tahun sebelum. Maka itu kami kan kerjasama dengan Dukcapil. Jadi admin konfirmasi ke sana. Dan itu tidak lolos. Dan solusinya adalah diperketat lewat verifikasi. Jadi setiap daftar mulai jam 8 daftar, admin mulai dia verifikasi dokumen yang masuk, langsung ditolak atau diterima. Dan dijelaskan, ditolak karena apa di dalam notifikasi, sehingga orang bisa melihat itu. Titip di KK itu ada, tetapi gugur karena ketelitian para proktor dan admin yang ada di sekolah maupun di dinas itu.
1: Dinas Pendidikan juga menilai tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu masih menjadi pemicu praktik tersebut. Pemerintah terus melakukan pemerataan sarana-prasarana dan tenaga pendidik di seluruh SMP negeri agar kualitas pendidikan semakin merata dan tidak lagi terpusat pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan, pemasaran, dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global, khususnya tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
1: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
4: Ini kita sudah jalan 1 tahun, sambil kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
1: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredik Manu selaku peserta kepada RRI menyampaikan pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
5: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranas Da NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranas Da NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
1: Lokal expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roran Fagidai selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Berikut laporan Andre Iskandar.
6: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
7: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non subsidi.
6: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
8: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
6: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di wilayah Weleta, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat terpaksa mengantri hingga berjam-jam di pangkalan demi mendapatkan kebutuhan bahan bakar rumah tangga tersebut. Namun tidak semua warga pulang dengan membawa minyak tanah. Yublina, salah seorang warga yang ditemui saat mengantri, mengaku sudah menunggu selama hampir 2 jam. Meski demikian, ia masih kesulitan mendapatkan minyak tanah yang dibutuhkan keluarganya. Menurut Yublina, harga minyak tanah di luar pangkalan bisa mencapai 30 hingga 35 ribu per jerigen, jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya 20 ribu per jerigen. Keluhan serupa juga disampaikan Yuliana. Ia mengaku sudah mengantri sekitar 1 jam, tetapi belum tentu bisa mendapatkan jatah minyak tanah. Warga menilai masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan pihak pangkalan. Menurut mereka, stok yang diterima pangkalan memang terbatas sehingga setiap pembeli hanya mendapat 1 jerigen. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait terus mencari solusi agar pasokan minyak tanah kembali normal. Di tengah penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis MBG dari sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Kupang, Posyandu ILP Bougainville 7 di Kelurahan Oesapa masih tetap menerima dan menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Ketua Kader Posyandu ILP Bougainville 7, Rovina Janggu Obe, mengatakan bahwa program MBG di wilayahnya baru berjalan sekitar 3 bulan berakhir. Menurutnya, distribusi makanan bergizi hingga saat ini masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan, penerima manfaat MBG di wilayah Posyandu Bougainville 7 berjumlah 201 orang yang terdiri dari 155 belita, 42.000 ibu menyusui, dan 4 ibu hamil. Sebelum distribusi dilakukan, pihak Posyandu juga telah membentuk grup penerima manfaat untuk mempermudah koordinasi penyaluran makanan.
9: Kalau yang berhenti itu ada dapur beda. Ini kan dapurnya berbeda-beda. Ada dapur beda, ada dapur di Lasiana 2, Wesapa 1, Wesapa berapa, Lasiana 1. Kalau kami punya dapur ini baru 3 bulan itu dia dari Wesapa 2. Itu yang kami baru berjalan 3 bulan ini. Ya, yang begini sudah baik-baik saja.
10: Tapi
9: ini
10: dia jenis
9: stabil. Pokoknya dia aman, baik, dan seperti yang awal. Bagaimana ya, sampai hari ini juga seperti itu.
1: Meskipun sejumlah dapur SPPG di Kota Kupang mengalami penghentian sementara, Posyandu Bougainvil 7 hingga kini masih menerima pasukan MBG secara rutin dari dapur SPPG Wesapa 2 dan belum mengalami gangguan distribusi. Tanaman sayuran dan padi menumpuk. Para petani berharap agar dapur-dapur MBG mengambil langsung kepada para petani. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
11: Dengan adanya dapur-dapur MBG, para petani mengakui dampak terhadap perekonomian pertanian semakin terbantu. Namun dibalik dukungan terhadap program MBG, para petani berharap agar dapur-dapur MBG bisa konsisten mengambil pasokan sembako seperti beras, sayuran, dan buah-buahan kepada para petani. Salah satu petani dari kelompok tani Sulamanda, Beni Kanuk, mengatakan kelompok tani Sulamanda kini setiap tahun memanen padi sebanyak 3 kali. Namun hingga kini beras dan padi menumpuk diakibatkan tidak ada supplier untuk mengambil.
12: Dari sisi positifnya kami senang sih sebenarnya dengan adanya MBG ini. Tapi dalam perjalanan tidak ada kerjasama dengan kami lagi. Karena yang kami lihat ini pengepul sini di Noel Bakti juga atas nama Dewok sebenarnya. Tuh. Sampai sekarang kalau beta pribadi beta bingung, tapi pula masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana?
11: Sementara itu salah satu supplier sayuran hortikultura Nina Yermina mengatakan bahwa dapur MBG hanya mengambil sayuran pada kelompok taninya beberapa kali dengan 2 jenis sayuran yang sama. Untuknya, dirinya dan tim petani sayuran lain memiliki supplier non-dapur MBG, sehingga setiap sayuran yang siap panen pasti
13: dari dapur MBG itu kami mensuplai beberapa jenis sayur. Tidak semua sayur yang ada di kebun kami itu disuplai ke sana, karena yang dibutuhkan tuh sayur seperti sawi dan picoi saja yang dibutuhkan. Sangat baik dampaknya, karena tetap sayur kami tanam dalam jangka waktu 3 minggu tetap itu sudah ada pelanggan. Istilahnya sudah ada pelanggan. Itu siap. Jadi intinya mama masih siap saja untuk menanam, mengelola itu sayur-sayur dengan baik.
11: Di akhir wawancara, baik Beni Kanuk maupun Nina berharap agar dapur-dapur MBG bisa membantu petani dengan cara menyuplai langsung beras, sayuran, hingga buah-buahan dari para petani. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 saat beraudiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2026. Menurut Muhammad Ansor, event religi akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan yang berlangsung tanggal 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat muslim, tetapi sebuah kalangan umat beragama di NTT, baik Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, terlibat dan menyaksikan event religi ini.
14: Kabar yang ini kita harapkan seluruh pihak menjadi hal ini bisa berjalan dengan baik, mengumumnya dari besar RI, supaya minimal diberita ataupun diberita, yang sudah ada, ya, supaya bisa kita, jadi ini tetap sekali udara, tetap udara.
1: Menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPP RRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event tersebut melalui sejumlah kegiatan, yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Kupang. Menurut Yusri Darto, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa, sangat mendukung pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Ngada pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026. Pelaksana musabakah tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ende, Sinorgami, dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka, disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo. Warga Kota Kupang memanfaatkan Forum Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2 di Kecamatan Kelapa 5 untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
10: Warga Kota Kupang memanfaatkan Forum Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2 untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan. Mulai dari pungutan parkir di badan jalan hingga kejelasan kemenangan antara pajak dan retribusi daerah. Forum dialog yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang di Kecamatan Kelapa 5 tersebut dikemas dalam ruang interaktif. Sejumlah warga mempertanyakan praktik parkir di tepi jalan umum yang tetap dikenakan pungutan, termasuk di sekitar area usaha dan pertokoan. Warga juga menyoroti banyaknya pemilik usaha yang memasang tanda larangan parkir di depan bangunan mereka, meski lokasi tersebut berada di badan jalan yang merupakan fasilitas umum.
15: Banyak-banyak ruko atau toko atau rumah yang di pinggir jalan, sekarang dia palang, dia situ, dia tulis situ, tidak boleh parkir di sini. Ini di jalan raya. Ini tolong berkenas dengan apa LLC ini. Kok di jalan raya, kok di, saya dilarang parkir di situ?
10: Selain persoalan parkir, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai penerapan pajak terhadap pelaku usaha kecil, pajak reklame hingga dugaan pungutan pajak pada penjualan pasir dan material galian. Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kupang, analis kebijakan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Meri Dali menjelaskan bahwa UMKM yang hanya melayani pemberian makanan untuk dibawa pulang tanpa fasilitas makan di tempat tidak dikenakan pajak restoran. Sementara untuk pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah menegaskan bahwa pemungutan hanya berlaku

0: Bapak-Ibu sekalian. Kalau ditemukan seperti itu, tolong diinformasikan kepada kami, karena MBLB itu hanya dikenakan pajak pada mulut tambang. Jadi ketika toko itu menjual kepada konsumen, itu tidak lagi dikenakan pajak. Bukan pajak daerah, karena pajak daerah hanya dikenakan pada mulut tambang itu ketika penggalian itu, Bapak. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya ada, silahkan Bapak membawa bukti nota itu yang ada pajak daerahnya itu, untuk disampaikan kepada bidang pengawasan dan pengendalian yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
1: Melalui kegiatan tekan panutan TPPP 2, pemerintah Kota Kupang tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada bahan baku impor mahal, sehingga harga barang-barang ikut melonjak. Namun hal ini juga menjadi keuntungan bagi eksportir dan sektor pariwisata karena pendapatan dalam mata uang asing meningkat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rio Kasananda, yang dihubungi per telepon di Kupang mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak positif terhadap pariwisata, khususnya pelaku UMKM di setiap taman wisata di Provinsi NTT.
3: Dari sisi pariwisata, ketika kita ada pelemahan terhadap rupiah, wisatawan merasa uangnya lebih banyak gitu. Jadi mereka relatively banyak belanja gitu. Nah, bisa dimanfaatkan oleh sektor-sektor pariwisata ini. Tapi tentunya hal ini harus didukung juga dari sisi kualitas pelayanan sih, dan persiapan destinasi, di mana peran Bank Indonesia, semua stakeholder, khususnya peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hal tersebut.
2: Kualitas pelayanan, promosi, dan kesiapan destinasi untuk menarik minat wisatawan asing menjadi tolak ukur. Karena itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, melakukan riset pariwisata yang berkontribusi melalui pelatihan bagi UMKM sektor pariwisata, khususnya bahasa Inggris dan kualitas mutu produk. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Antusiasme lembaga pemerintah TNI Polri dan rumah besar partai politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak penyisian Grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng dan Pesta Bola Dunia 2026. Khusus di TVRI, telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
4: Menonton bareng di belakang ada, kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Dan kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar, tapi diadakan dari pihak ketiga. Dan kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan membuatkan satu juga nonton bareng di kantor khusus yang lokal kami buat.
2: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib, menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah. Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama Grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko, Jumat 12 Juni 2026, ikut menikmati siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya. Catatan RRI, hasil sementara Grup A Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin Grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Saya.

0: 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp
1: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemkab Belu resmi MOU dengan ISI Solo Surakarta untuk menyukseskan Festival Fulan Fehan. Aktivitas lintas batas orang dan barang di PLBN Mota Ain ke Timor Leste meningkat diikuti dengan aktivitas ekspor yang terus naik.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Pemkab Belu resmi MOU dengan ISI Solo Surakarta untuk menyukseskan Festival Fulan Fehan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu terus memperkuat langkah pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Institut Seni Indonesia ISI Surakarta sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan seni, budaya, dan pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu. Bupati Belu Billy Bruslay usai penandatanganan mengatakan bahwa MOU yang dilakukan saat ini merupakan kali kedua, di mana pada periode pertama dirinya dan juga periode kedua di pemerintahan saat ini. Billy Bruslay mengatakan, dengan MOU tersebut, ISI Solo Surakarta akan membantu Pemkab Belu untuk pelaksanaan Festival Fulan Fehan pada tanggal 25 hingga 27 Juni mendatang. Billy Bruslay berharap kerjasama yang dibangun membawa dampak positif bagi daerah Kabupaten Belu.
0: Aktivitas lintas batas orang dan barang di PLBN Mota Ain ke Timor Leste meningkat, diikuti dengan aktivitas ekspor yang terus naik.
2: Aktivitas perlintasan orang dan nilai ekspor melalui pos lintas batas negara PLBN Mota Ain meningkat sepanjang Mei 2026. Di sisi lain, volume impor dan perlintasan kendaraan tercatat mengalami penurunan. Sesuai data, jumlah perlintasan orang pada Mei 2026 mencapai 44.656 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2026 dan menunjukkan mobilitas masyarakat lintas negara yang semakin meningkat. Kepala PLBN Mota Ain, Maria Fatima Rika, mengatakan peningkatan tersebut menjadi indikator aktivitas lintas batas yang terus berkembang. Selain pelintasan orang, jumlah pengunjung di kawasan PLBN juga tercatat meningkat sebanyak 8.199 orang, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas sosial dan interaksi masyarakat di wilayah perbatasan. Dikatakan di sektor transportasi, pelintasan kendaraan tercatat sebanyak 2.554 unit. Jumlah tersebut menurun dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih didominasi kendaraan pribadi serta truk yang mendukung aktivitas perdagangan lintas batas. Menurut Kepala PLBN Mota Ain, untuk sektor perdagangan, kinerja ekspor menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor pada tahun 2026 tercatat naik sebesar 545 miliar dibandingkan April 2026. Komoditas ekspor yang dikirim melalui PLBN Mota Ain meliputi berbagai produk industri dan kebutuhan pokok, bahan bangunan, kosmetik, suku cadang kendaraan, pakaian, aksesoris, furniture, serta produk plastik dan elektronik. Maria Fatima Rika menambahkan, untuk volume impor mengalami penurunan. Total neto impor pada Mei 2026 tercatat sebesar 563.736 kg atau turun sekitar 594.301 kg dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih lanjut disampaikan, untuk komoditas impor yang masuk melalui PLBN Mota Ain antara lain kopi Arabica, kemiri, porang, serta mente. Pihaknya mengatakan dengan berbagai capaian tersebut menunjukkan peran strategis PLBN Mota Ain sebagai pintu gerbang perbatasan sekaligus penggerak ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Era Liatambua, Filipina.

0: Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Belu menyampaikan 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki verifikasi faktual.
1: Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Belu, Romualdus J. Manek menyampaikan proses pemekaran 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki tahapan verifikasi faktual. Tahapan ini menjadi penting dalam memastikan kelayakan administrasi, teknis, serta data real di lapangan sebelum desa baru resmi terbentuk. Menurutnya, dengan verifikasi faktual nantinya tim akan secara langsung turun di sejumlah desa yang akan dimekarkan guna mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan.
2: Khusus terkait pemekaran desa ini merupakan mimpi besar bagi kita orang Belu. Tahapan-tahapannya sudah sampai tahap akhir. Di minggu lalu kami mengadakan koordinasi dengan DPMD Provinsi, membawa surat dari Bupati ke Gubernur, untuk Gubernur teruskan ke pusat. Nah, Gubernur surat ke pusat ini terkait minta register kode desa. Jadi dari pihak provinsi yang bersurat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu dari provinsi sudah mengadakan komunikasi dengan Kemendagri. Setahu saya atau informasi terakhir yang kita dapat dari bidang terkait, dari provinsi sudah bersurat, ada dua tahapan sisa, dua tahapan terakhir. Yang pertama itu adalah setelah surat kita direspon oleh Kemendagri, kita akan mengadakan apa yang dinamakan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini bukan hanya dengan Kemendagri, tapi dengan lintas kementerian dan lembaga. Jadi ada Kemendagri, ada Dukcapil, ada Kemenkumham, ada BIG.
1: Lebih lanjut, yang menegaskan bahwa pemekaran desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan wilayah administrasi yang lebih kecil, pemerintah desa dapat lebih fokus dalam menjalankan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemekaran desa juga dinilai dapat mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien. Dirinya berharap dengan memasuki tahapan verifikasi faktual, seluruh tahapan pemekaran desa dapat berjalan lancar hingga tahap penetapan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Remaja alor diajak menjaga kesehatan reproduksi dan merencanakan pernikahan pada usia ideal. Laporan Stefani Libu.
3: Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Alor Daniel Datukoda menghimbau para remaja untuk merencanakan pernikahan pada usia yang lebih matang. Ia menyebut usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada rentan usia tersebut seorang dinilai telah lebih siap secara emosional dan ekonomi.
4: Anak usia dini sekarang itu ada baiknya menikah pada usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kenapa? Mereka itu sudah matang secara emosional, mereka juga bisa mencari pekerjaan untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua juga meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi. Penting sekali anak-anak remaja harus memelihara diri sendiri. Jangan sampai nanti kita menikah tidak mempunyai keturunan. Ada faktor-faktor apa? Karena memang kita tidak memelihara kesehatan organ-organ reproduksi kita secara benar gitu.
3: Selain itu, ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan karir sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Menurutnya, fondasi keluarga yang kuat dibangun melalui ketahanan ekonomi, pendidikan, serta kondisi keluarga yang bahagia.
4: Terus membangun ketahanan keluarga, misalnya apa? Ekonomi, pendidikan, kebahagiaan keluarga. Yang berikutnya memahami konsep keluarga berkualitas, perkawinan yang sah, terus memiliki anak yang ideal, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tidak harus itu, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang berikutnya membangun komunitas yang baik dalam keluarga, menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Ini paling utama. Kalau kita rukun pasti harmonis. Kalau kita harmonis pasti akan bahagia. Kita akan menjadi contoh teladan di masyarakat. Mudah-mudahan harapan saya ini yang saya sampaikan bisa dimaknai para pendengar di Alor dan dimanapun mereka dengar.
3: Ia mengajak anak-anak muda Alor untuk mencintai diri sendiri, menjaga kesehatan, terus berkarya, serta menunda pernikahan hingga benar-benar siap menjadi orang tua. RRISP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Masa panen harga beras di Kota Tambua masih terbilang mahal, cukup memberatkan daya beli masyarakat.
5: Harga beras di Kota Tambua Kabupaten Biru kian melonjak. Harga jual penjualan beras kualitas rendah di pasar Tambua pada kios-kios pengecer, harga jual terendah dari sebelumnya berkisar Rp12.000 hingga Rp13.000, kini dipatok pedagang Rp14.000 per terbilang mahal untuk beras kualitas baik. Beras premium sudah tembus Rp16.000 hingga Rp17.000 per 1 kg. Lebih diperparah, beras subsidi pemerintah SPHP di sejumlah kios pengecer sudah juga naik harga jual sesuai ketentuan. Per 5 kg seharusnya Rp65.000 malah naik Rp68.000, bahkan ada yang menjual di atas Rp70.000. Hal ini cukup memberatkan daya beli masyarakat. Warga tani Kelurahan Tolomlai Martin kepada RRI mengatakan pemerintah melalui dinas teknis di Perindak dan bagian ekonomi harus melakukan pengecekan ulang untuk distributor. Kualitas beras yang dijual Rp14.000 bisa dibilang tidak layak konsumsi, kondisi kotor, warna sedikit kehitaman, tetapi tuntutan kebutuhan hidup di tengah kenaikan harga hampir semua bahan pokok bagi kalangan ekonomi lemah terpaksa dikonsumsi.
0: Beralih ke berita luar negeri, Inggris, Australia, dan Kanada meluncurkan dana perdamaian bersama untuk mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara. Masing-masing negara menyumbangkan 1 juta pound sterling sehingga total dana yang disiapkan mencapai 3 juta pound sterling atau setara 71,5 miliar rupiah. Dana yang diumumkan pada Kamis 11 Juni 2026 tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai proyek perdamaian di tingkat akar rumput. Program ini berfokus pada keterlibatan kelompok pemuda, organisasi masyarakat sipil, dan perempuan, dilansir dari Al Jazeera. Mereka akan dilibatkan dalam berbagai upaya untuk membangun dialog serta memperkuat kepercayaan antara masyarakat Israel dan Palestina. Selain mendukung dialog dan pembangunan perdamaian, dana tersebut juga akan digunakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Program ini bertujuan mengatasi akar penyebab konflik yang telah berlangsung lama. Inisiatif tersebut mendukung upaya perdamaian jangka panjang di Gaza, termasuk rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Inggris berharap dana tersebut dapat diperluas dan menarik dukungan dari donor tambahan setelah mulai beroperasi. Pengumuman inisiatif ini dilakukan menjelang pertemuan antara Cooper dan para mitranya dari Australia serta Kanada. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi di Timur Tengah. Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga Palestina telah meninggal di tepi barat sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023. PBB menyatakan bahwa otoritas Israel terlibat dalam serangan yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat. Serangan tersebut menyebabkan sejumlah warga Palestina meninggal, terluka, dan terpaksa mengungsi dari wilayah mereka. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemkab Belu resmi MOU dengan ISI Solo Surakarta untuk menyukseskan Festival Fulan Fehan. Aktivitas lintas batas orang dan barang di PLBN Motain ke Timor Leste meningkat diikuti dengan aktivitas ekspor yang terus naik. Saya Inti Kima bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Pendengar Pro 1 RR Attambua, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di hari Minggu tanggal 4 Juni 2024 26. Saya akan menemani Anda di pukul 19 hingga pukul 24 nanti.

0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 RRI tempo beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim ada akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai tanggal 12 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ini dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dan organisasi internasional perubahan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenal protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Atem 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam 2, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atam 2, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Bukan Sekedar Kenyang, produksi dari RRI Cirebon.

0: asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak, gimana sih? Tega amat, makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang?
3: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini, masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu, jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu, aduh, apa tuh, burger, apa itu, entahlah ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, pak. Bagus nih. Berarti SPPG-nya gercep ya, pak, buat perbaikan.
2: Betul, bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya, dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, pak?
2: Iya bu, betul. Sekarang bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, bapak bisa aja.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Attambua, bersama saya Jeffrey Fotis yang menemani Anda di edisi malam ini, dimasuk di program berikutnya yaitu di obrolan komunitas di malam ini dengan topik nonton bareng Piala Dunia di Desa Kabuna. Kita sudah berhubung bersama dengan Bapak Adrianus Laka. Beliau adalah Kepala Desa Kabuna. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam Bapak Desa.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar Bapak Desa malam ini?
2: Kabar baik. Baik selalu.
1: Oke, baik. Bapak Desa, kita dengar-dengar di Desa Kebunan ini ada nonton bareng ini.
2: Iya, betul.
1: Itu nonton di mana saja Bapak Desa? Di kantor desa atau di rumah warga?
2: Kita di halaman kantor desa. Kita settingnya di depan kantor desa untuk siaran malam. Kalau pagi dan siang atau yang terang, kita di dalam aula.
1: Oh, berarti siang berarti di dalam aula. Kalau ya, di kalau di malam hari berarti di lapangan.
2: Ya, di halaman depan, di halaman rumput.
1: Halaman rumput kantor desa.
2: Ya.
1: Oke, baik. Bapak Desa, bisa gambarkan sedikit tentang suasana nonton bareng di Kebuna ini, di lapangan?
2: Ya.
1: Atau di aula Desa Kebuna?
2: Baik. Awalnya kami memang kita juga, saya kira semua orang juga sedang memantau, sedang mencari cara bagaimana untuk bisa nonton siaran langsung Piala Dunia. Nah, kita agak sedikit kesulitan karena hak siarnya kan itu dibeli oleh TVRI. Nah, kebetulan waktu itu TVRI sedang mencari lembaga misalnya kayak pemerintah daerah, desa, terus komunitas-komunitas, sekolah yang berminat untuk nonton bareng. Mereka daftarkan di linknya TVRI Pusat untuk bisa terdaftar sehingga bisa mendapatkan siaran gratis. Sedangkan kalau kita beli hak siar pribadi itu dia kurang lebih sekitar 10 juta.
1: Ya, betul.
2: Nah, sehingga saya pikir itu kita kesulitan, apalagi sekarang dana desa terpotong begitu besar, kita tidak punya uang sebanyak itu. Ketika ada tawaran seperti itu, kebetulan kami di Desa Kebuna itu ada komunitas, kita punya komunitas informasi desa, jadi itu ya sangat cocok, artinya gayung bersambut. Karena komunitas informasi desa itu dia menginformasikan informasi apa saja tentang desa kepada masyarakat. Maka ketika TVRI datang menawarkan itu, kami langsung menanggapi dan kita bekerja sama, langsung diuji coba. Penayangan pertama itu TVRI datang ambil gambar. Selanjutnya tergantung kami, karena di desa juga kan kalau nonton di dalam, kalau lagi tidak ada kegiatan boleh nonton, tapi kalau misalnya aulanya pas ada dipakai kegiatan, untuk kegiatan, itu kami tidak bisa nonton. Terus kalau malam juga kita melihat dulu lah, kalau animenya besar misalnya tim-tim favorit yang banyak penontonnya kita buka, karena kadang kalau tiap malam kita buka juga yang jaga juga bisa sakit karena dini hari terus
1: betul.
2: Nah, jadi kita memilih sedikit tim-tim bagus, terus kalau memang dari atensi masyarakat bahwa ada tim-tim atau ada lawan negara-negara yang bagus yang memang harus peminatnya banyak sekali, nah, itu kita buka. Kayak tadi pagi ya, berhasil cukup bagus. Berhasil salah satu tim yang sangat difavoritkan. Nah, mainnya jam 6. Sedangkan jam 6 itu umat lingkungan Haliwen harus tanggung kor di gereja. Jadi ya sudah, kami tidak nonton.
1: Padahal itu kan pertandingan yang seru.
2: Ya, antara, saya sampaikan, saya bilang, ya, sudah setelah ini mulai hari ini ke depan, kita buka rutin. Kalau memang sudah sampai putaran 16 besar, sudah ada tim-tim favorit, baru kita buka rutin play 8 besar atau sudah semifinal, semifinal itu rutin. Yeah. Tapi kalau penyisihan kami masih memilih dulu supaya teman-teman juga bisa cukup waktu istirahat lah, karena yang bertanggung jawab juga pusing.
1: Ya betul.
2: Ya mungkin seperti itu.
1: Tanggung jawab penuh kepada Bapak Desa, tanggung jawab penuh kepada masyarakat itu.
2: Ya.
1: Oke baik, Bapak Desa, di warga kebun itu yang datang itu siapa saja? Anak muda, orang tua, anak-anak SD?
2: Kami di Kebuna ini memang ya mau dibilang salah satu desa yang punya peminat bolanya sangat tinggi, karena di Kebuna ada Akademi Bintang Timur, terus kami punya klub klub bola Kebuna FC yang sangat bagus, sehingga mau dibilang di Kebuna ini rata-rata peminatnya mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Nah, apalagi kalau kayak timnas Portugal, wah itu rata. Nah, peminat Portugal sangat tinggi di Kebuna. Jadi kalau mau dilihat animo masyarakat di sini, saya kira semua lapisan, rata-rata orang suka, termasuk mama-mama saja banyak yang nonton juga.
1: Banyak yang nonton.
2: Ya.
1: Oke, baik. Bapak Desa, kalau untuk dana buat sewa layar atau genset di mana, atau kalau pas nonton listriknya padam, itu antusiasnya dari Bapak Desa atau dari warga setempat?
2: Kami memang sementara belum. Ini mungkin ya diingatkan juga, bahwa saya juga teringat, kita belum berpikir untuk terkait genset itu. Selama ini masih berjalan lancar saja. Untuk siaran ini juga kami tidak keluar biaya banyak. Kebetulan kita hanya membeli antenanya sama, saya lupa ya apa namanya itu,
1: receiver. Ada
2: satu peralatan
1: receiver.
2: Bagaimana?
1: Receiver.
2: Ya, dia semacam receivernya. Ya. Nah, cukup kecil, hanya itu saja, sekitar 250.000 kalau tidak salah, hanya itu saja. Jadi selama ini biaya keluar cuma itu, kita pakai infocus sendiri, layar juga sendiri, jadi tidak terlalu mengganggu lah. Nah, mungkin yang dipikirkan nanti ke depan itu kalau memang ketika pertandingan-pertandingan besar, mungkin dipikirkan untuk genset.
1: Karena
2: kita antisipasi ketika pemadaman,
1: pemadaman listrik.
2: Yeah.
1: Yang paling paling Bapak Desa alami kalau nonton bareng, kalau di hampir siang itu, banyak orang atau sedikit?
2: Kalau kami di Kebuna itu tetap banyak, karena kami punya Bumda Smart yang ketika pagi dini hari nonton bola itu bumdesnya juga buka. Jadi kebutuhan anak-anak muda seperti minum, makan dan juga rokok, semua tersedia. Nah, sebenarnya kami bermaksud memang kerjasama itu kan cukup membantu
1: untuk
2: usahanya bumdes, karena belanjanya juga omsetnya menjadi meningkat, karena ketika malam orang mete itu apa saja dia beli, makan, minum, rokok, semua pasti, dan itu saling menguntungkan semua. Yang pertama, pemerintah desa bisa membantu masyarakat untuk menyalurkan keinginannya mau nonton, komunitas informasi juga, informasi desa juga bisa meliput berita, terus bumdes juga bisa menjual produk-produknya, dan itu bisa membantu, karena bumdes juga dari keuntungannya 30% per tahun itu dikembalikan ke desa sebagai pendapatan asli desa.
1: Bapak Desa, kalau kita nonton bareng di hampir subuh itu kan anak-anak muda kan sudah dari jam 7 hingga jam sekian itu pasti ada mabok-mabokan ke, atau kopi saja atau kemana? Kalau antisipasi dari Bapak Desa kemana?
2: Kalau di kami memang di Bumdes minuman beralkohol kita tidak jual, tidak melayani. Kemungkinan kalau memang nanti bisa terjadi juga, mungkin bawa dari luar, atau mungkin dia sudah mabuk dari lain tempat, datang dia buat masalahnya di tempat nonton.

0: Iya, betul, betul
1: sekali. Nah, sehingga kalau otaknya masih normal tidak apa-apa, tapi kalau dia posisi mabuk itu cukup berbahaya. Berbahaya. Tetapi saya sampaikan bahwa kalau ada kejadian seperti itu kita stop.
0: Iya, betul.
1: Kita stop, tidak ada nonton, karena kita tidak mau kegiatan itu yang sebenarnya menghibur semua orang harus dirusak oleh satu dua oknum untuk kepentingan pribadi. Ya, kita stop saja.
0: Iya. Ya. Oke, baik. Bab desa, kalau setiap malam nonton bareng, Pak, otomatis pasti di kantor desa itu kan kotor. Itu ya. Pasti. Kalau di hampir siap kan pagi harus kegiatan kantor itu, apakah itu anak-anak muda di sekitar situ langsung bersihkan atau ke mana?
1: Sementara memang kami dari perangkat desa sendiri, kami ada petugas kebersihan. Ya. Setiap pagi selalu membersihkan. Kita ya. Siapkan ada beberapa tempat sampah di situ, dan kebetulan di belakang ada penampungan yang setelah kita kumpul dibuang ke belakang, biasanya langsung dibakar. Kebetulan kami di desa juga ada cleaning service, jadi biasanya sampahnya langsung diangkat. Kalau tidak pun ya teman-teman perangkat yang ada kita minta tolong untuk bantu.
0: Oke, ini pertanyaan yang terakhir untuk Bab Desa. Pesan untuk anak-anak muda Desa Kebuna maupun orang tua atau masyarakat Desa Kebuna untuk nonton bareng. Apalagi ini malam juga ada keseruan ini malam ini. Di ya, hampir baik. Siang ini.
1: Oke, baik. Ya. Baik, saya mungkin pada kesempatan ini cuma menyampaikan kepada semua masyarakat Desa Kebuna dan juga mungkin masyarakat di luar Kebuna yang berminat, yang hobi bola, kami pemerintah desa menyediakan tempat dan fasilitas nonton yang ada, walaupun sederhana, ya. Tapi kita bisa nonton langsung live. Kami berharap bahwa kita semua mendukung, kita menjaga ketertiban, kebersihan, ya. Keamanan, sehingga nonton bareng itu bisa berjalan dengan baik, kita bisa nonton sampai dengan final nanti. Semua tergantung dari kita. Ketika kita bisa menjaga dengan baik, saya kira keberlangsungan selama satu bulan pertandingan itu semua akan berjalan dengan baik, karena mau dibilang kita masyarakat hanya cukup datang nonton dan menikmati, itu saja. Betul. Kita jaga kebersihan, ya. Jaga keamanan, semua bisa berjalan dengan baik. Dan saya sangat mengharapkan ketika kami pemerintah sudah memberi itu secara gratis, kita masyarakat datang untuk menjaga bersama supaya ya. Tidak ada persoalan di kemudian hari. Itu saja.
0: Ya. Oke, baik. Bab Desa, terima kasih. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Kak. Ya.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, kita baru saja bersama dari obrolan komunitas bersama dengan Bapak Desa Kebuna. Beliau adalah Kepala Desa Kebuna yang sementara ini membuka nonton bareng Piala Dunia di desa, kantor Desa Kebuna. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atom Buah di mana saja Anda berada di malam ini, atau di masyarakat seputaran dekat Desa Kebuna, bisa merapat ke Desa Kebuna untuk nonton bersama di sana.
2: ...91,5 Pro 1 Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atom Buah.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, cetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan sebagai anak orang susah yang pernah busung lapar. Saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa, ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tanah Suci Al Sodi, mengat bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, masjid Bir Ali dibangun dengan antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arsyad yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk calon terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada pertandingan hari ini. Tentunya kita tidak melukai kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk ke depan. Dan kami selalu evaluasi untuk ke depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: persaingan.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Pendengar Pro 1 RA Tambua, kita ikuti mimbar agama Katolik Minggu 14 Juni 2026 dengan judul Garam Dunia dan Terang Dunia, dibawakan oleh Felicitas Nogo Keban SJA.

Berjumpa lagi bersama saya, Felicitas Keban, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Mari saya mengajak kita sekalian, sebelum kita bergegas untuk melaksanakan aktivitas kita, mari kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita pada kesempatan ini. Kita menandakan diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, sebuah judul perenungan buat kita pada kesempatan ini, yakni teruslah bersinar hingga titik akhir hidupmu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini ada perkara besar, istimewa dan luar biasa. Kesanalah biasanya perhatian tertuju. Tetapi seringkali dari perkara kecil, sederhana dan biasa pun kita bisa mendapat hikmah. Misalnya dari sebatang lilin. Jika pada suatu malam listrik padam, lilin rela meleleh dan terbakar untuk memberi terang kepada dunia di sekitarnya. Untuk memberi terang, sebatang lilin harus berkorban. Ia meleleh, ia menjadi pendek. Seandainya lilin itu tidak mau meleleh dan tidak mau menjadi pendek, maka ia tidak bisa bersinar. Lilin yang memenuhi perannya adalah lilin yang rela meleleh. Sebatang lilin hidup bukan untuk dirinya sendiri. Ia memberi diri. Terang yang diberikan oleh sebatang lilin adalah kecil saja, berbeda dengan lampu pijar yang memberi terang berkilau-kilau dan gemerlapan. Lilin memberi terang yang secukupnya. Namun ketika tiba-tiba listrik padam, sebatang lilin sudah cukup untuk menolong kita bisa melihat di mana pintu dan di mana jendela. Saudara-saudari para pendengar setia yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Kepada para muridnya, Yesus mengingatkan mereka sekaligus memberikan support bahwa mereka itu adalah garam dan terang dunia. Mereka memiliki potensi diri yang tidak boleh disia-siakan. Entah disadari atau tidak,

diakui atau tidak, Yesus meyakinkan mereka masing-masing untuk berguna bagi orang lain, seperti garam yang larut untuk memberi rasa dan lilin yang rela meleleh dan terbakar untuk memberi terang kepada dunia sekitarnya. Artinya, dengan potensi yang dimiliki, mereka bisa menjadi sumber berkat sekalipun mereka mengalami tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, pelbagai aspek tentang pelayanan Kristiani yang kita renungkan bertumpu pada apa yang diperbuat sebatang lilin. Kita adalah ibarat sebatang lilin. Kita diberi hidup bukan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana orang lain telah hidup untuk kita, begitulah kita dipanggil untuk hidup bagi orang lain. Seperti sebatang lilin, kita eksis untuk menjadi terang dan memberi terang. Sinar sebatang lilin biasa-biasa saja, cahayanya kecil, tetapi ia bersinar dengan setia. Diam-diam, tanpa gembar-gembor, lilin itu memenuhi perannya dengan setia, menjadi terang dan memberi terang. Mungkin pelayanan kita pun biasa-biasa saja, tidak istimewa, tidak luar biasa, tidak hebat. Kita tidak punya kedudukan, tetapi dengan hidup sebagai anak-anak terang, maka kita memberi terang. Pelayanan bukan berarti sibuk kesana kemari. Pelayanan Kristiani yang paling dasar adalah hidup seperti lilin. Lilin itu bersinar terus, sumbunya terbakar dan batangnya meleleh. Nanti sumbu dan batangnya akan habis, tetapi itu tidak berarti bahwa lilin itu gagal dan sia-sia. Justru sebaliknya, lilin itu telah menjalankan perannya dengan baik dan berdaya guna. Seperti sebatang lilin, hidup dan pelayanan kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Maka jangan mati-matian mengejar sesuatu yang dibawa mati, tetapi kejarlah harta di surga lewat pelayanan tanpa pamrih, karena nilainya abadi dan hasil yang diperoleh pasti. Garam dan terangmu ada dalam perbuatan baikmu, maka jaga itu, jangan sampai hilang. Menjadi seorang murid Yesus adalah panggilan untuk memberikan energi positif kepada semua saja yang kita jumpai sepanjang lorong hidup kita. Mari kita terus melayani. Melayani Tuhan yang telah melayani kita. Melayani Tuhan yang hadir dalam sosok diri orang-orang yang membutuhkan kita. Selamat melayani Tuhan. Terus melayani. Terus bersinar sampai titik darah penghabisan. Semoga Tuhan memberkati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Satunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah. Kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Ringan Atambua. Malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti program berikutnya yaitu musik dan info budaya seputaran NTT.

Dengar persatu era tembua Airambu ke karir imu dikenal sebagai pegiat lestari anak untuk mendampingi kegiatan mendongeng dan membaca bagi anak-anak. Ketertarikannya terhadap dunia cerita tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dibangun keluarganya sejak masa kecil. Kata Ai, Kamis 11 Juni 2006, cerita rakyat yang didengarnya sejak kecil menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup hingga sekarang. Sejak kecil, ia terbiasa mendengarkan berbagai cerita yang disampaikan orang tua saat berada di rumah. Kebiasaan tersebut membuatnya menyukai dunia imajinasi dan berani menceritakan pengalaman yang dialami kepada orang lain. Cerita apapun selalu didengarkan oleh mama saya, sehingga saya lebih percaya diri. Ucarnya, menurutnya kebiasaan saling mendengar dalam keluarga memberikan dampak besar berbagai perkembangan seorang anak. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: pagi ini?
1: Baik.
0: Baik. Ada kegiatan apa di desa hari ini, Pak Kades?
1: Ya, ada kegiatan pelayanan di kantor.
0: Baik. Pelayanannya lancar ya?
1: Ya, ya.
0: Baik. Pak Kades, ini kita bicara tentang stunting. Nah, mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi kasus stunting di desa Lita Mali saat ini. Apakah ada perubahan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu, Pak Kades?
1: Ya, baik. Ya, ini saya nama Immanuel Dahab Nahat, jabatan Kepala Desa Lita Mali.
0: Ya.
1: Saya memberikan penjelasan terkait stunting yang ada di Desa Lita Mali saat ini.
0: Ya.
1: Yang pertama, ya, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 16 tahun 2025 tentang fokus atau prioritas penggunaan dana desa 2026. Ada 8 prioritas yang mana peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa itu dia termasuk prioritas yang ketiga.
0: Baik. Baik, kalau untuk kondisi kasus stunting sendiri di desa alat di desa Lita Mali saat ini seperti apa?
1: Ya, saat ini kondisi stunting di desa Lita Mali saat ini dia berkurang dibanding dengan tahun 2025 kemarin.
0: Baik, kalau 2025 berapa banyak? Kalau 2026?
1: 2025 sebanyak 49 anak.
0: 49.
1: Ya, baik. Untuk tahun ini 2026 46.
0: Berarti ya, ada penurunan ada, begitu ya?
1: Ya, ada penurunan.
0: Baik. Kalau untuk di desa Lita Mali, faktor apa saja yang paling banyak ini yang membuat terjadinya stunting pada anak di desa Lita Mali?
1: Ya, faktor-faktor ya salah satunya kita mau melihat itu dari pengasuh. Dalam hal ini kadang mereka tinggalkan untuk orang tua atau pemilih lain yang bisa mengurus. Sehingga bisa terjadi terjadinya stunting di desa Lita Mali untuk saat ini.
0: Baik, nah itu orang tuanya kemana? Yang kemudian tua, mereka ya, menitipkan kadang, kepada orang tua kepada ya, kadang, pengasuh.
1: Kadang mereka tidak berada di tempat, mereka tidak terlalu hiraukan untuk anak, dan ada kalanya mereka meninggalkan anak dan pergi ke luar, contoh di Kalimantan, Papua. Nah, sehingga itu bisa saja terjadi.
0: Baik, dari sekian banyak kasus stunting begitu ya, tadi disebutkan ada 40 lebih kasus stunting. Nah, ini berapa banyak anak-anak yang orang tuanya seperti itu meninggalkan mereka kemudian pergi merantau?
1: Ya, dari jumlah keseluruhan di Desa Lita Mali itu untuk bayi belita saja itu ada 289 orang atau anak.
0: Ya.
1: Ya, saat ini kita lihat itu sekitar belasan orang tua yang meninggalkan anak atau menitipkan anaknya di famili. Nah, sehingga ini bisa terjadi risiko terjadinya stunting di desa ini.
0: Baik, berarti anak-anak yang terkena stunting di desa Lita Mali ini memang orang tuanya pergi meninggalkan mereka begitu untuk mencari pekerjaan di daerah lain. Semuanya seperti itu atau hanya beberapa saja begitu?
1: Hanya beberapa saja, tidak semuanya.
0: Baik, selain itu apa penyebabnya, selain mereka ditinggalkan oleh orang tua, penyebab lainnya, faktor lainnya begitu?
1: Ya, faktor lainnya ya tergantung dari anak juga, termasuk dari kemauan anak untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sudah disiapkan. Dan saat ini kita di desa juga ada pelayanan dari makanan bergizi gratis yang menjadi program nasional, yang salah satunya ya MBG itu. Nah, sehingga mereka kadang terlalu menunggu sehingga kadang bisa saja anak tidak mau makan tetapi selalu titipkan dia orang tua, sehingga kadang itu pengaturannya yang tidak bagus sehingga menyebabkan terjadinya ya kekurangan gizi untuk anak walaupun sudah disiapkan oleh MBG. Dan di saat ini di desa Lita Mali MBG-nya dia berjalan lancar. Beberapa hari berhenti, tetapi sekarang sudah mulai lagi.
0: Baik, itu diberikan untuk balita yang ada di Desa Lita Mali.
1: Ya.
0: Baik, itu programnya dari mana?
1: Program itu program nasional, program
0: Prabowo.
1: Ya.
0: Baik, namanya MBG juga.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu. Makanan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasa.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika, kemudian Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Persatu Rete Mbua bersama saya Jeffrey Foods yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Saya sudah cantumkan ada beberapa lagu, ada 10 lagu di Facebook Rete Mbua. Ada Judika, Tiada Lagi, ada Ibit Jade, Perjalanan Selamat, ada Arman, Katakan Sejujurnya, ada Nima, Bintang, ada Raja, Jangan Sakiti Aku, ada Iwan Fals, Galang Rambut, Rambu Anarki, ada Stinky, Jangan Tutup Dirimu, ada Tip X, Salam Rindu, ada Wali, Sayang Lahir dan Batin, ada ST12, Jangan Pernah Berubah. Oke, pendengar Persatu Rindu Tembua di mana saja Anda berada, ada yang mau bergabung bersama saya di line telepon, di WA boleh, di SMS boleh, di line telepon boleh. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Maria. Apa kabar di Peboko hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu, sehat sedikit, lagi cerah, ceria.
1: Amin. Oke, mari kes lagu apa Kak Maria malam ini?
2: Tinky.
1: Dari apa?
2: Tinky.
1: Oh iya. Oke, jangan tutup dirimu, harus dibuka, tidak boleh ditutup.
2: Iya dong.
1: Oke, baik. Kakak Maria.
2: Yang pertama buat Kak Jeffrey bersama semua kru Persatu Atom Buah di tangtaunya masing-masing. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkat. Pulang titi DJ, tertitip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Fans, ada Bunda Desi, ada Bung Janu, ada Bapak Tirosa, ada Mama Ina Niki-Niki, ada Kakak Fidel, Serota Mono, Mama Andro, Mama Jiven, Senti Reni, Desi Ayat Tupas, Yuven Kais, ada Mas Edi, Paman Boksi, ada Abang Timbar, ada Abang Bento, ada Marina, ada Bella Puspita, ada Putra Tengah, Bang Lei, Bang Hadi, ada Bapak Ten, ada Nara, ada Abang Pujangga Wayata, ada Mama Sena, Abang Damos, ada Putra Lomasi, ada Bapak Timo, ada Mbak Wija, ada Abang Marcel, ada Bunda Ima, ada Om Papi Walowaru, yang lain seperapa saja. Buat Kak Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih untuk Kakak Maria. Baik, pendengar Persatu RRA Tembua di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Sudah ada lagi yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam Kakak Vero, apa kabar malam ini?
3: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Amin. Mari kasih lagu apa Kakak Vero?
3: Lagunya Salam Rindu.
1: Lagunya Salam Rindu Tip X. Oke.
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat di hati jalan.
1: Terima kasih.
3: Terus juga Mama saya, Mama Maria Sena yang belum tidur dan sementara tante juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat Kakak Maria yang perusahaan lewat, ada Bunda Desi, Kakak Tiara, Bung Danu, Bapak Tirosa, ada Ibu Dilsi Banasan untuk keluarga, ada Bung Tio di Tumbakun, Ibu Finti di Ayo Tupas, Kakak Yusen kasih satu Venu, Mama Ina sekeluarga di Misi-Misi, Mama Andro, Mama Jisen Juen Lagi, ada Kakak John di Ayo Fano, Bapak

0: ada kakak Anis dan kakak Amir dari Timor Leste, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, kakak Nara, Bung Damot, Bujang Gawayata, Mama Sena, Ibu Yusin, Pak Indri Sikumiru, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, semuanya dengan ucapan selamat malam. Ada Bapak Usias Mubatuni, sekir warga di Satu Kopa, Kakak Ratna Lake, sekir warga di Novana. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamat masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat kakak Jeffrey, terima kasih Pak.
1: Oke, terima kasih juga untuk kakak Putri yang ada di Putu, kakak Vero. Semoga terhibur selalu nanti lagunya di malam ini. Oke, pendengar Persatu Area Tembua, masihkah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini? Oh, ternyata sudah ada di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Kak TV?
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Sebaliknya Mas Edi, apa kabar malam ini di Melaka?
2: Masih seperti yang dulu.
1: Masih seperti yang dulu. Oke deh.
2: Tadi siapa pertama? Mama Maria Batara.
1: Tadi Mama Maria di Peboko tadi.
2: Oh betul, terima kasih senggolannya sama Putri Tunggal tadi.
1: Iya, betul sekali.
2: Mama Vero itu sudah goreng pis kacang belum lihat?
1: Bilangnya pasti ribu, sementara goreng.
2: Ya rindu sama siapa bilangnya tadi?
1: Rindu terus ini. Rindu untuk semua. Pendengar Pro 1 RRI Atambua.
2: Bukan sama Kak Jeffrey, rindunya. Enggak apa-apa. Terima kasih senggolannya. Bapak Ten pernah masuk ke mana Bapak Ten ini?
1: Bapak Ten belum pernah kedengaran suaranya di udara.
2: Ini Nona cantik, ini Nona Bella udah sembuh ya. Alhamdulillah, batuk pileknya udah sembuh ya. Jadi enggak usah berobat lagi, jangan minum es Nona Bella ya. Oke, beberapa yang cantik, yaitu Pak Sumpendi juga gak ada kabar. Mbak Wika di Wonosobo, Bupati Rosa, Bupati, Bunda Hima juga gak ada kabar. Ini udah lama gak naik ke udara. Dan juga Bang Damos yang ada di kamera juga ya. Kak Eri, Bang Hadi, Hadi Nias ya. Putra Tengah yang di Pakpeng apa kabar juga, Bang Wei juga ada kabar, Bang Nazrul ya, Bang Fidel, Bang Marcel ya. Mari kita ramaikan Rodang Dut, apa Ruang Rindu, Ruang Rindu temani Kak Jeffrey supaya jangan ngantuk ya, kasihan ada temannya. Mari kita rame-rame ya. Oke, buat saudara-saudariku yang ada di Ulamalai dan Karim Jeka sama Angel tinggal kaus di mana main pada bujang, dan spesial buat Mama Boma yang sudah tidur, semoga tidurnya nyenyak sehat bang tidur. Wah, besok libur dia tuh Bang Cedri.
1: Oke Mas Edi,
2: ST12 ya,
1: ST12 jangan pernah berubah.
2: Jangan berubah, mantap sekali. Buat Kak Jeffrey, salam buat keluarga pulang, hati-hati ya.
1: Oke, terima kasih untuk Mas Edi
2: dan mewakili kru Pro 1 dari Rekam 2.
1: Oke, baik.
2: Masih aja ini kasih. Dari pagi ini Kak Jeffrey, dari pagi rusak lagi, nggak ada Prodang Dut.
1: Oh iya,
2: rusak lagi nanti
1: ya,
2: betul nanti... 2 hari nggak ada Prodang Dut ini
1: ya, ada perbaikan, ada
2: betul tadi sama namanya Kak Arda sama Yanti nggak ada kemarin, Teresa sama Yanti juga enggak ada.
1: Iya, betul.
2: Jadi besok mungkin ini siapa namanya? Satunya enggak ada lagi, Kak Fendi berarti.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, musik jazz musik yang bagus ya.
1: Oke, baik, Mas Edi.
2: Sambil nunggu bola kaki, oke?
1: Oke, terima kasih malam. Untuk Mas Edi.
2: Pulang hati-hati, obrigado.
1: Oke, selamat malam. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung bersama kami di line telepon? sudah ada ini dari kota Maumere. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dari Bunda Ima di Maumere.
1: Iya, Bunda Ima, apa kabar Maumere?
3: Kabar Maumere puji Tuhan baik dan sehat, cuaca sangat-sangat cerah.
1: Sangat-sangat cerah. Oke.
3: Bung Peti.
1: Bukan.
3: Jeffrey.
1: Ya, betul sekali.
3: Iya, ih. Suara ini 11-12 rupanya.
1: Suaranya 11-12. Namanya kan penyiarkan begitu, 11-12 biasa.
3: Iya, kalau kita jarang gabung itu pasti sering kita ini.
1: Iya.
3: Terkecoh dengan suara.
1: Suara, betul sekali. Ya. Oke Bunda, mau request lagu apa malam ini?
3: Lagu apa yang disiapkan malam ini, sorry ya.
1: Ada Judika, tiada lagi. Ada Ebit Giade. Apa ini? Perjalanan Selamat. Ada Arman, Katakan Sejujurnya. Ada Anima,
3: Katakan Sejujurnya.
1: Oke deh, baik.
3: Oke, salam-salam dulu ya Bung Jeffrey.
1: Oke.
3: Salam pertama tentunya buat Bung Jeffrey bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI Atambua semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat malam, selamat beristirahat buat teman-teman yang di Atambua semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat malam dan teman-teman yang ada di Ende maupun yang ada di Papak, di Palu, dimanapun berada semuanya selamat malam, selamat beristirahat dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Bung Jeffrey, terima kasih. Bunda kembalikan di studio, selamat malam.
1: Terima kasih juga untuk Bunda.
3: Terima kasih.
1: Baik pendengar persatu RRI Atambua, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memberi lewat lagu di malam ini. Kita sapa dulu, ini dari Kota Sari, Kota Keva Manado. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu memberi lewat lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam, apa kabar Bunda Desi di Kota Sari?
4: Jadi Frinit.
1: Halo Bunda Desi. Oh, ternyata di Kota Sari jaringan ada gangguan ini. Dicoba lagi. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Apa kabar? Dari Kota Sari kok diam-diam aja.
1: Itu sudah, Kota Sari ini jaringan kurang bagus ini, putus.
4: Iya, memang orang yang sering-sering datang di Kota Sari yang bawa sial, naas. Tertawa. Okay. Tertawa saja, tertawa itu sehat. Tidak bilang sakit.
1: Tidak sakit, kita harus selalu sehat, Bunda.
4: Iya, itu hari jadi lewat sini Pro 1 bilang mau telpon. Nah, beta siap habis, tidak ada kabar, tidak ada berita, tidak ada jejak. Ya udah
1: oh,
4: deh.
1: Ini pergi kebetulan pas misa.
4: Karena nanti daging habis.
1: Bukan, pas misa. Pergi pas misa, misa habis langsung upacara kedinasan langsung antar ke Manufui. Jadi waktunya tidak sempat.
4: Jadi saya kalau tahu ini Simon ini kerjanya di mana? Ini Unimo.
1: Di Unimo.
4: Sebagai pegawai negeri.
1: Iya, betul. Dia baru terima SKP3K.
4: Aduh, akhirnya lewat. Beliau juga minum paling kuat.
1: Betul. Tapi minum harus olahraga, banyak kerja.
4: Tahun lalu pesta di Palipus ini mana aku anak nona Linda di kilometer 7 dia pun dia makan tidak mau saban kaden sopil. Aduh Tuhan Allah, dia pun minum ini saban tertungku dan bara api di sana.
1: Oke, baik Bunda.
4: Jumpa Kak Jeffrey. Oke deh, salam-salamnya buat Kak Jeffrey yang lagi juga sendiri, Kak.
1: Sendirilah, masa mendua.
4: Oh ya, tidak mau pendamping ya?
1: Tidak boleh malam-malam.
4: Oh, begini tidak boleh malam-malam. Kapan malam bawa? cerita juga terkabur.
1: Fui. Oke deh, Bunda.
4: Kak Jeffrey. Amat sekalang.
1: Oke Bunda.
4: Salam pertama buat Kak Jeffrey yang lagi bergiat di malam hari ini. Selamat malam, selamat bergiat, sukses selalu. Yang penting tambah apa ya, tambah namo itu tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa itu.
4: Lebe leboso.
1: Oke, neleok.
4: Oke deh, buat fans-fans Mas Edi yang pelit senggolan, selamat malam, mudah-mudahan malam ini tidur jam sunuh dengan pelitannya. Buat Marina, buat Bela Pustita juga, ada Bapak Henrikus, ada Angel Zue di Kuneru, dari ucapan selamat malam Bapak. Oke, ada Bapak Edi di Budupo, ada Bung Zanu Nasali, Bapak Gabdi Manlea, buat Bapak Tirosa, ada ucapan selamat malam. Tadi Maria bergabung.
1: Orang pertama
4: buat
1: tadi.
4: Buat Maria yang sudah lewat, Perota Monov yang sudah lewat, ada ucapan selamat malam. Ada Mama Gipen, Mama Inga di Niki-Niki. Ada siapa lagi, Bapak Fidel di Soe, di sana ada John, ada Miss Natampani, ada yang ada di mana lagi, ada Bapak Linus Korbapo dan Mama Yustina Kolo di Elbonak. Ini pendengar setia Bung Jeffrey.
1: Oke, baik.
4: Buat Bapak Krishna juga dan Mama Jenny Kolo Ari Naik dan cucu Gisel Naik, Bapak Herman Nabuasa dan ucapan selamat malam. Buat Bapak Dini Tyler sekeluarga, Bapak Quintus Amosiki dan Mama Lucia Bu Bunjo dan ucapan selamat malam. Bapak Dominikus Rusa sekeluarga, buat Bapak Remo Raja sekeluarga, buat Bapak Tena, Mama Sena, Bung Ornes, Bung Damos, dan buat siapa lagi, buat Bunda Ima yang baru lewat, Putra Tengah Bangli, Bung Marcel, dan semua-mua yang pantau, dan ucapan selamat malam buat kita semua. Buat Kak Jeffrey, pulang hati-hati. Lagunya, lagu apa Kak Jeffrey?
1: Oh, lagunya masih ada apa ini tadi?
4: Oh, saya minta Judika.
1: Oke, okay. Judika, tiada lagi. Tiada lagi. Halo Bunda. Lagunya tiada lagi. Oke.
4: Judika itu lagu itu spesial buat pendengar setia yang baru pantau berulang-ulang tapi susahnya bergabung
1: Okay,
4: di
1: baik.
4: Wilayah Elbona kaum ini.
1: Oke, baik.
4: Oke deh.
1: Oke, terima kasih untuk Bunda. Baik pendengar persatuan Ketambua, di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama dengan Bunda Desi. Katanya Bunda lagi ada yang pantau tapi susah untuk bergabung. Oke. Sapa dulu, ini dari Fak-Fak. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Putra Tengah, apa kabar di Fak-Fak? Ya.
5: Puji Tuhan, keadaannya baik selalu, ya. Apa kabar cuaca juga? Ya, sangat mendukung. Keras saja.
1: Oke, baik. Kakak Putra, mau request lagu apa malam ini?
5: atau lagu yang masih belum dipilih?
1: Oh, lagu yang belum di request ada Anima Bintang, ada Raja, Jangan Sakiti Aku, ada Wali.
5: Raja.
1: Oh, oke, baik. Oke, salam-salamnya.
5: Salam-salamnya kakak yang bertugas. Terima kasih, selamat malam, selamat selalu diberkati Tuhan. Pulangnya. Oke, salamnya untuk Mas Edi juga, ada juga Om Papi, Bunda Desi, Bang Desi, Bang Leiteng Tentara, Bang Hadi juga, juga Mas Galo, juga ada Mbak Sari, ada juga Mbak Lina, juga Bang Marsyek, Putramu, Bang Yeri, Bunda Ina, Bella, Vero, Putri, Mbak Marina, Mama Ima, apalah semua-semua sudah berada.
1: Oke, baik, terima kasih.
5: Oke, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Putra Tengah. Ya. Oke, pendengar Persatu RRI Tembo di Malaysia Jawa berada, kita baru saja bergabung bersama dengan Kakak Putra yang ada lagi di Fak-Fak. Kita putar dulu lagu-lagu yang sudah di request. Yang menelpon ditunggu ya, nanti giliran ini kita putar dulu lagu-lagu biar jangan biar bisa lagu-lagu yang sudah disediakan bisa terputar semua. Kita dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Lagu ini buat Kakak Maria yang ada di Peboko. Semoga di malam ini selalu menikmati lagunya.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Baik, pendengar prosedur radio Tempua, di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita masih beberapa menit ke depan, masih ada 19 menit ke depan. Saya memberikan satu kesempatan lagi untuk pendengar prosedur radio Tempua di mana saja berada untuk bergabung di Ruang Rindu di malam ini. Masihkah ada yang bergabung bersama saya di Rindu malam ini? Kalau belum ada yang bergabung di line telepon, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di SMS. Oh, ini dari Bung Damos. Oh, di Alor. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Bung Jeff, request lagu nomor 3 teriring salam buat Ade Bella, Mas Edi, Ade Vero, Mama Ina. Kebetulan Mama Ina lagi telepon ini, sabar. Mama Andro, Mama Ayu, Bunda Desi, Maria, Maya, semuanya. Ucapan selamat malam dan salam istirahat. Makasih Bung Jeff dan dari Bang Damos. Oke, terima kasih Bang Damos. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bung Jeko, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Selamat malam Ma Ina, apa kabar malam ini di Niki?
3: Kabar Ma Ina, puji Tuhan sehat walafiat, dilanda kedinginan.
2: Amin. Kalau siang panas, malam dingin, apalagi di Niki-Niki, itu iya. Kan dingin sekali.
3: Betul, sudah Bung Jeko.
2: Oke, Ma Ina, mau request lagu apa malam ini?
3: Lagu nomor 5, lagu apa sih?
2: Lagu nomor 5. Lagu nomor 5 ada Raja, tadi sudah di request tadi. Ada Raja, oh. Jangan sakiti aku.
3: Nomor 3 sah.
2: Nomor 3 tadi sudah di request juga. Ada nomor 4, Anima Bintang.
3: Lagi nomor berapa yang belum di request Bung Jeko?
2: Ada nomor 4 Anima Bintang, ada nomor 6 Iwan Fals Galang Rambu. Nomor 6. Oke, baik.
3: Ya. Salam yang pertama buat Bung Jeko yang lagi bertugas bersama Bung Operator dan semua kru yang di atas dimana saja berada, dia ucapkan selamat malam, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
2: Oke, baik, terima kasih.
3: Ya. Salam yang berikut ada Fenty Reni Ayah Tupas, ada Bung Fidel di Soe, ada Putra Tengah di Papa, ada Bung Timbar, Pak Paman Boksi, ada Mbak Wiga Wonosobo, ada Veronica Monopi Putun, ada juga Bapak Papi Fernandez, ada Bapak Yeri, Bang Marcel, Putra Mus, ada juga Bella Puspita, Marina, Bapak Ted Argenari, ada Bapak Damos, ada Pujangga Wayata, ada Mama Sena, ada Bung Nara, ada Mas Edi, Bapak Bento, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa, ada juga Bapak Agustinus Laki sekeluarga, ada juga Ibu Deviana Bonavanu, sekeluarga di Tua Batang Barat, ada Bung Teo Ambon di Tumbakun, ada juga Yuven Kas Batu Venu, Bang Hadi, ada Mbak Sari di Banjarmasin dan kekasihnya di Jatim, berucapan selamat malam. Ada juga Bapak Edi di Uduk Poho, Bapak Gab di Manlea, Mama Ayah di Bila, diucapkan selamat malam buat semua. Singkat buat semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini, diucapkan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
2: Oke, baik.
3: Buat Bung Jeko tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa bahagia, titip salam betulah jadi rumah, pulang hati-hati di jalan Bung Jeko.
2: Oke, terima kasih untuk
3: Maina. Selamat malam Bung Jeko.
2: Oke, selamat malam, salam juga. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita baru saja bergabung bersama dengan Maina yang ada di Nikniki. Semoga terhibur nanti di lagunya. Kita sapa lagi penelpon. Ini penelpon yang terakhir untuk kita menutupi acara Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kak Kenara, apa kabar malam ini di Kota Alor?
4: Cuacanya
2: cerah-cerah. Cerah. Lagu nomor 4 tadi, Ma Oke Bintang, baik.
4: Ini buat prosat semua maksimal yang dipandang. Semoga bintang itu terakhir dalam hati semua yang berkata itu kedinginan atau kehangatan ada terang yang marah mungkin dan berkata kita semua.
2: Oke, baik. Nomor 4
4: Putra lagi Kak Jeffrey. Oke, bye.
2: Oke, terima kasih untuk Kak Kenara. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita menutup telepon yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita baca yang terakhir yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tambua. Ini ada dari Om Utu. Lagu apa ini? Lagunde. Mutu Lagunde, selamat malam, bye. Bung Putra dari Kota Manado hadir. Mau request lagu nomor 4. Oke, tadi sudah request oleh Kak Nara. Dan semoga sama-sama terhibur selalu ya yang ada di Manado. Titip salam buat semua pendengar setiap Pro 1 atau buah di mana saja Anda berada. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Buat Bang Jeffrey, selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu dan tetap semangat. Makasih. Makasih juga untuk Om Untung yang ada di Manado. Semoga terhibur selalu, lagunya nanti ditunggu. Oke, para pendengar Pro 1 RRI Tambua di masa jalan berada, di edisi malam ini kita akan putarkan lagu-lagu di menit-menit terakhir, masih sisa 12 menit ke depan. Semoga terhibur selalu. Dan di Ruang Rindu malam ini saya akhiri. Sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati kita semua selalu.
0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Atembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atembua malam ini. Akan hadir program mini drama, Ruang Rindu lokal dan Ruang Rindu. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atembua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita baru diselesaikan di Ruang Rindu dan kita lanjut lagi nanti di Jazz Musik di pukul 23 ini hingga 24 nanti. Semoga musik-musik yang nanti saya putarkan selalu terhibur selalu di malam hari ini.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

Restoran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resep renyah ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa dinikmati dengan mudah. Ada sekitar 1.009 restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadapnya terkait dengan resep yang dimilikinya. Meski mendapatkan penolakan, namun tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja hingga ada satu restoran memberikan kesempatan. Mulai saat itulah, ayam goreng miliknya ini lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Semangat kegigihan Kolonel Sanders pun patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pebisnis atau memiliki keahlian bisnis, dengan semangat dan strategi yang tepat, maka KFC bisa besar.

dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja dan bertugas, saya Jeffrey M. Fotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Republik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10, Parang Tekukur Alor, saya Yang Cumanolong dan tim Alor Pagi ini mengucapkan selamat ikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda bangun pagi. Dengan Anda bersemangat untuk bangun pagi, itu menandakan Anda siap untuk menjalani hari ini, entah baik ataupun buruk, memiliki tantangan ataupun lancar-lancar saja. Serahkan semuanya kepada Tuhan, niscaya Ia akan memberikan yang terbaik untuk kita dan akan memberkati kita serta menuntun.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Mendengar prosatur Ria Tambua, mari berdoa di pagi ini ketika bangun pagi supaya Tuhan membimbing selalu setiap langkah kita, melimpahkan setiap kasih-Nya kepada kita dan orang di sekeliling kita. Ya, semoga hari ini menjadi kesempatan untuk menjadi saksi kasih Kristus. Dan juga ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita, memberi kita kekuatan dan penghiburan. Jadi mulailah hari ini dengan hati yang penuh sukacita, tapi jangan dengan hati yang penuh tekanan, beban, iri hati maupun dengki. Pendengaran, setelah kita nikmati beberapa lagu rohani akan hadir untuk Anda. Renungan Mutiara Pagi Agama Kristen untuk hari ini dengan judul Dipanggil Untuk Pergi, bersama dengan penyuluh agama Kristen Kemenak Belu, Kristianti Marlista Funuk SPD.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Shalom pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam program siaran Mimbar Agama Kristen bersama saya Kristianti Marlista Funuk SPD, salah satu penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menolong dan menguatkan kita di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena cinta dan kasih sayang-Mu yang begitu sempurna kami rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami anak-anak-Mu, agar apa yang kami baca dan kami renungkan hari ini, biarlah kebenaran firman itu dapat selalu menolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang masih Tuhan izinkan bagi kami. Mengampuni akan semua dosa dan salah kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu,

ambil dalam bacaan kita hari ini adalah dipanggil untuk pergi. Sekali lagi, tema yang saya ambil dalam perenungan hari ini adalah dipanggil untuk pergi. Dan ayat yang menjadi perenungan bagi kita bersama adalah pada ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudari yang dikasihi Tuhan, bagian firman ini dikenal sebagai amanat agung. Ini adalah pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Biasanya pesan terakhir seseorang sangat penting karena berisi inti hati dan tujuan dari hidupnya. Yesus tidak meminta murid-murid hanya duduk menikmati keselamatan, tetapi ia memanggil mereka untuk pergi, memberitakan Injil, dan menjadikan semua bangsa muridnya. Hari ini pun Tuhan memberikan panggilan yang sama kepada kita. Gereja bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat diperlengkapi untuk diutus. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama belajar beberapa hal penting yang akan menjadi bahan perenungan di dalam kehidupan kita, dan itu menjadi tugas penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kita dapat melihatnya dalam ayatnya yang ke-18. Dalam ayat yang ke-18 berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sebelum Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya, ia terlebih dahulu menyatakan bahwa ia memiliki segala kuasa. Artinya, kuasa atas kehidupan, kuasa atas persoalan, kuasa atas dosa, kuasa atas maut, kuasa atas masa depan. Murid-murid pada waktu itu hanyalah orang biasa. Mereka bukan orang kaya, mereka bukan pemimpin besar, bahkan mereka juga pernah takut dan pernah gagal. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa karena mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus yang berkuasa. Seringkali kita merasa kita tidak mampu untuk melayani Tuhan karena keterbatasan yang ada pada diri kita. Namun Tuhan, Dia tidak pernah mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang mau taat. Ketika Tuhan memanggil, maka Ia juga akan memperlengkapi kita untuk dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Poin yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk pergi. Kita dapat melihatnya dalam ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-19 berkata, "Karena itu pergilah." Kata pergilah menunjukkan sebuah tindakan. Iman bukan hanya disimpan, tetapi iman itu harus dibagikan. Pergi dapat berarti pergi kepada keluarga kita, pergi kepada teman kita, pergi kepada orang yang belum mengenal Kristus, dan pergi membawa kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta atau misionaris, tetapi semua orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Memberitakan Injil bukan selalu ketika kita berkhotbah di mimbar, tapi kadang memberitakan Injil itu bisa lewat perkataan kita yang menguatkan sesama kita. Bisa melalui hidup yang jujur, bisa melalui kasih, bisa melalui pengampunan, dan bisa melalui kepedulian kita kepada sesama kita. Dunia sedang membutuhkan terang Kristus. Banyak orang kehilangan harapan, mereka hidup dalam ketakutan dan mencari arti hidup. Dan disinilah Tuhan mengutus kita untuk ada di tengah-tengah kehidupan ini, untuk menjadi alatnya bagi sesama kita. Poin yang ketiga adalah tugas kita adalah menjadikan murid Yesus. Yesus tidak hanya berkata pergilah, tetapi Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi murid itu berarti mengenal Kristus. Menjadi murid berarti mengikuti Kristus. Menjadi murid berarti hidup seperti Kristus. Tugas gereja bukan hanya menambah jumlah jemaat, tetapi membentuk kehidupan yang serupa dengan Kristus. Yesus juga berkata, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan firman Tuhan. Artinya, iman itu harus terus bertumbuh. Orang percaya harus terus belajar firman, hidup dalam ketaatan, dan bertumbuh dewasa rohani. Kita semua dipanggil bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita semua dipanggil

untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan secara bersama-sama, apakah hidup kita sudah menjadi teladan? Apakah orang lain melihat Kristus melalui hidup kita? Apakah kita sedang membawa orang lebih dekat kepada Tuhan? Mari kita renungkan kembali pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Poin yang keempat, Tuhan menyertai sampai akhir. Kita dapat melihatnya dalam ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-20 ini ditutup dengan janji yang sangat indah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah kekuatan terbesar bagi orang percaya. Tuhan tidak pernah mengutus kita berjalan sendiri. Ketika kita lemah, Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita takut, Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita menghadapi masalah kehidupan, Tuhan juga selalu menyertai kita. Penyertaan Tuhan senantiasa memberikan kepada kita keberanian, memberikan kepada kita penghiburan, dan memberikan kepada kita pengharapan. Kadang pelayanan tidak mudah, hidup orang percaya juga tidak selalu lancar, tetapi janji Tuhan tetap sama bahwa aku menyertai kamu. Dan penyertaan Tuhan lebih berharga daripada segala sesuatu di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui amanat agung ini kita belajar bahwa Yesus memiliki segala kuasa. Kita dipanggil untuk pergi, kita harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Hari ini Tuhan kembali bertanya kepada kita, apakah kita mau untuk dipakai oleh Tuhan? Apakah kita mau untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Apakah kita mau hidup membawa jiwa kepada Tuhan? Jangan takut dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang berkuasa dan setia menyertai. Sebuah lilin kecil mungkin terlihat tidak berarti di tengah ruangan gelap, tetapi ketika dinyalakan, lilin itu mampu memberi terang bagi banyak orang. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita merasa kecil dan biasa, tetapi ketika hidup kita dipakai oleh Tuhan, maka kita dapat membawa terang Kristus itu bagi dunia. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada kesempatan siaran mimbar agama Kristen melalui RRI Atambua, kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan hadirat-Mu, mengingat firman-Mu dalam Injil Matius yang telah kami baca, pasal 28 ayat 16-20, tentang panggilan untuk pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi kasih-Mu dimanapun berada. Karena itu kami berdoa bagi seluruh pendengar RRI Atambua pada saat ini. Berkatilah setiap keluarga, setiap pribadi, dan setiap pekerjaan mereka. Bagi para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, pegawai negeri, aparat keamanan, pedagang, sopir, mahasiswa, pelajar, dan semua profesi lainnya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pengharapan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab setiap hari. Pakailah hidup mereka menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk pimpinan dan seluruh staf RRI Atambua. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan melalui media radio ini. Berikan kesehatan, kekompakan, hikmat, serta semangat untuk terus menjadi saluran informasi, pendidikan, dan damai sejahtera bagi masyarakat. Kiranya setiap program yang disiarkan dapat membawa terang dan penguatan bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati para pemimpin bangsa dan pusat hingga dari pusat hingga daerah. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Belu. Berikan hikmat, kejujuran, hati yang takut akan Tuhan, serta kemampuan untuk memimpin masyarakat dengan adil dan bijaksana. Kiranya keamanan, persatuan, dan kesejahteraan senantiasa terpelihara di daerah ini. Bapa yang penuh belas kasihan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Jamahlah mereka dengan kuasa kesembuhan-Mu. Kuatkan tubuh, hati, dan iman mereka. Berikan penghiburan bagi keluarga yang mendampingi dan hikmat bagi para dokter serta tenaga medis yang merawat. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan memberi pengharapan baru. Akhirnya ya Bapa, mampukan kami semua untuk terus
terus setia menjawab panggilan-Mu, pergi membawa kasih, damai, dan kabar keselamatan kepada sesama kami. Biarlah hidup kami menjadi terang di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Mas.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: kerjasama, jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Cahyo untuk kerjasama. Jadi nanti hasilnya nanti kita dapat katakan 1 ton, nanti kita jual atau
1: kita bisa mempromosikan pais-pais atau tenun benu pewarna alam dengan cara setelah MOU ini PT POS juga kan.
2: Warta Berita Senin 15 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Rutan kelas 2B Keva Manano mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida varietas Nusa Timur 77 bersama warga di sekitar lahan pertanian milik rutan didampingi penyuluh pertanian Kecamatan Kota Keva Manano.
3: Rutan kelas 2B Keva Manano ikut bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional dari pemerintah. Caranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik lapas seluas 1 hektar untuk ditanami jagung, sekaligus memberdayakan warga sekitar Kelurahan Keva Selatan. Penanaman jagung berlangsung dan didukung sepenuhnya oleh penyuluh pertanian Kecamatan Kota Keva Manano. Kepala Rutan melalui Yoktan Soleman Bani SH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Rutan saat diwawancara menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Muhammad Richah Yono dan beberapa warga. Kedepan Rutan Kevin juga akan mengatur beberapa pegawai supaya membantu pembersihan pada lahan tersebut. Menurut Yoktan bahwa untuk tahap pertama pihaknya memutuskan untuk menanam lahan kosong itu dengan tanaman pangan jenis jagung hibrida karena pihaknya memiliki keterbatasan sel tenaga kerja sehingga tidak bisa menanam hortikultura atau jenis tanaman umur pendek yang butuh perawatan ekstra.
0: Kami kerjasama, Pak.
4: Kerjasama.
0: Kami kerjasama, jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Cahyo untuk kerjasama. Jadi nanti hasilnya nanti kita dapat katakan 1 ton, nanti kita jual atau diuangkan hasilnya berapa kita bagi bersama, bersama-sama. Jadi bukan Mas Cahyo sendiri, tapi kami dari pihak pemerintah itu terlibat. Kita kerjasama, jadi kita diserahkan program ketahanan pangan, Pak. Karena kita terus di, walaupun tenaga sudah dibatasi, tapi dari kementerian tuntut supaya berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi kami berpikir biar dengan tenaga apa adanya kita tetap jalan supaya jangan sampai vakum kegiatan kita di Aceh. Apalagi kita di rutan Kemenan punya lahan panjang, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau luasnya ini 1,5 hektar. Jadi harapan kami dengan menanam jagung langkah pertama ini kami targetkan kalau bisa berapa ton, bisa sampai 10 ton. Kalau lebih juga lebih bagus lagi. Sehingga nanti memacu kami untuk lebih semangat lagi untuk bekerja.
3: Sementara Muhammad Richah Yono yang merupakan pengusaha warung makan menyampaikan bahwa pihaknya memilih menanam jagung hibrida sebagai bentuk motivasi dan contoh agar masyarakat TTU yang berada dalam Kota Keva Manano dan memiliki lahan kosong harus dioptimalkan dan tentunya akan menghasilkan uang. Karena itu, ia mengajak beberapa pemuda yang berkaitan dengan lahan pertanian milik rutan Keva Manano supaya menanam jagung. Dari TTU, Staf Kosat melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan MOU dengan PT POS Atambua.
5: Pemerintah Kabupaten Belu resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT POS Indonesia Cabang Atambua. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di ruang kerja Bupati Belu Senin pagi. Kerjasama yang dilakukan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di wilayah Kabupaten Belu agar mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Brodusslaai mengatakan penanda tanganan MOU tersebut bukan kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menghasilkan output yang konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Belu, khususnya pelaku UMKM. Bupati juga meminta komitmen nyata dari PT POS Indonesia Cabang Atambua berupa pemotongan tarif pengiriman khusus bagi produk UMKM demi meningkatkan daya saing di pasar digital.
1: Saya ingin ada output dari MOU, MOU bersama PT POS. Ini kalau bisa ini PT POS menggandeng dengan NTT Mar yang kerjasama dengan Dekara Nasda, kita bisa mempromosikan tais-tais atau tenun beli pewarna alam dengan cara setelah MOU ini PT POS juga kan mau dukung semua, tidak perlu MOU juga sudah bisa. Tapi tujuan dari MOU ini saya inginkan, tujuan dari MOU ini dari PT POS juga memberikan diskon khusus untuk biaya pengiriman untuk UMKM. Jadi kan tadi disampaikan untuk mendukung UMKM, jadi harus ada komitmen jelas bentuk dukungan itu dalam bentuk pemotongan tarif, tarif pengiriman reguler per kilo sekian menjadi sekian, dapat 20% kah, 30% kah.
5: Sementara Kepala PT POS Cabang Attambua Eka Prasetyo Yudia mengatakan, kerjasama tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah melalui jaringan logistik luas yang dimiliki PT POS Indonesia. Para pelaku UMKM di Kabupaten Belu kini dapat memanfaatkan jasa distribusi hingga pemasaran produk secara optimal. Ditambahkan untuk pelaksanaan program tersebut, PT POS Indonesia telah menyiapkan program diskon bulanan serta membuka ruang negosiasi tarif khusus yang akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pelaku UMKM. Selain sektor ekonomi, kerjasama juga diproyeksikan menyasar program pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.
4: Baik, lebih konkretnya isi MOU itu adalah pelayanan kami, sinergitas pelayanan kami bersama Pemkab Kabupaten Belu. Jadi untuk lebih mensinergitaskan pelayanan PT POS Indonesia dengan Pemkab Belu gitu ya. Jadi kami tadi menyasar adalah UMKM. Jadi kami berkomitmen untuk membantu UMKM di Kabupaten Belu agar supaya produktivitas UMKM itu bisa lebih meningkat kembali seperti itu. Melalui jasa PT POS terkait pelayanan distribusi, marketing, nanti mungkin bisa melalui PT POS Indonesia seperti itu, dan juga beberapa kerjasama-kerjasama lain yang bisa langsung menyasar pada masyarakat Kabupaten Belu. Pelaksanaan kedepannya mungkin itu akan kami coba laksanakan karena kami butuh eskalasi, dan tapi dari sisi kami, kami setiap bulannya memang ada terkait diskon itu pasti ada gitu ya. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu informasi yang akan kita informasikan kepada UMKM di Kabupaten Belu gitu, terkait diskon, terkait tarif negosiasi untuk UMKM Kabupaten Belu seperti itu.
5: Diharapkan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan PT POS Indonesia Cabang Attambua membawa produk unggulan Kabupaten Belu seperti tenun ikat ke kancah nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar, kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor. Kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 44 hingga 90%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan dari 58 hingga 93%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca pagi ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 53 hingga 97%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 49 hingga 93%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 58 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 66 hingga 96%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 43 hingga 81%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan. Untuk selengkapnya silakan akses di situs bmkg.go.id. Berita selanjutnya. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambuah menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan Christian Dimau.
6: Perum Bulog Kantor Cabang Atambuah terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambuah, Yermi Rutando Febrian Jambi menyampaikan, untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambuah dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Yermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog atau Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Yermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
7: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton dari target kita untuk setara beras 1.151 ton. Memang masih jauh, tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, TPU dan Melaka.
6: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
7: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini kita sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
6: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambuah, Christian Dimau melaporkan.
2: Para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktik ijon memperoleh untung besar dari kerja keras petani.
8: Para tengkulak pemilik modal besar dengan tujuan memperoleh untung besar dari hasil panen petani. Warga tani tidak bisa berbuat banyak dikarenakan sebelumnya sudah terjerat pinjaman uang dan harus mengembalikan dengan hasil panen. Warga tani Kelurahan Tulomoy Kabupaten Belu Martin kepada RRI saat ditemui Rabu 9 Juni 2006 mengatakan sistem ijon memberatkan petani. Bagi yang mempunyai lahan, di setiap musim tanam bisa mengusahakan agar memperoleh hasil panen sehingga tidak lagi membeli beras di toko. Kendati demikian menjadi kendala seringkali diperhadapkan kesulitan uang saat musim tanam. Terpaksa, terdapat petani harus meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan selepas panen. Para rentenir ini menjalankan aksinya saat musim tanam tiba, mengetahui betul warga tani membutuhkan biaya untuk aktivitas di lahan garapan. Mau tidak mau, meminjam uang ke rentenir dengan bunga pengembalian berupa hasil panen, harga pembelian pun di bawah harga layak.
9: Petani juga dia membutuhkan anggaran untuk dana tanam. Jadi dia pasti pinjam uang dengan catatan mungkin dia jual padi per kilo atau per gabahnya per kilo gabah itu bisa 5.000.
10: Itu dikembalikan saat panen begini.
9: Iya, begitu. Karena pasti ada kesepakatan lah di awal pinjaman itu.
8: Ini sistem izin berat.
9: Ya, sistem izin ini yang mematikan kita petani.
10: Betul. Kita bisa beli beras itu sampai karung-karung satu bulan. Satu bulan itu bisa satu karung. Dengan adanya kita kerja sawah, ya kita sudah mengurangi beli apa beras di toko. Jadi kalau kita dapat hasil, kami tidak jual, khusus untuk kita makan saja.
8: Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog membeli gabah petani sesuai ketentuan per kilogram Rp6.000, sementara untuk para tengkulak palingan Rp3.000 per kilogram gabah kering panen. Warga tani pun tidak memperoleh untung. Cukup memberatkan usaha tani, kerja keras petani semata-mata hanya untuk bertahan hidup, tidak untuk kemandirian ekonomi dikarenakan harus membayar utang.
2: HMPS PG PAUD Universitas Tribhuwana Kalabahi gelar Gemerlap PAUD 2026, tanamkan kreativitas dan cinta budaya sejak dini bagi anak-anak alor. Laporan Maslan Bao.
11: Himpunan mahasiswa program studi PG PAUD Universitas Tribhuwana Kalabahi menggelar kegiatan generasi menuju alor berprestasi PAUD tingkat Kabupaten Alor tahun 2026 pada 8 hingga 9 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 12 lembaga PAUD dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor. Gemerlap PAUD diselenggarakan sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri. Berbagai lomba digelar dalam kegiatan tersebut, diantaranya yakni mewarnai, klase, fashion show, dan drama budaya yang melibatkan para peserta dari masing-masing PAUD. Ketua Panitia Gemerlap PAUD 2026, Sarsi Nolada Maifa kepada RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
12: Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Juni 2026 sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri mereka melalui berbagai lomba seperti mewarnai, kolase, fashion show, dan drama budaya. Kami ingin memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
11: Menurut Sarsi, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Dinas Pendidikan, anggota DPR, Rektor Universitas Tribhuwana Kalabahi, para ketua program studi lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta guru-guru PAUD. Melalui kegiatan Gemerlap PAUD 2026, ia berharap dapat mendorong tumbuhnya generasi alor yang kreatif, percaya diri, berkarakter, dan berprestasi. Selain menjadi ajang pengembangan bakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kecintaan anak-anak terhadap budaya daerah sejak usia dini. Kontributor RRI SPLR, Maslan Bao, melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan seperti dikutip dari Anadolu, ya, pasukan Iran mencegah sebuah kapal tanker minyak memasuki Selat Hormuz. Kapal tersebut diduga mencoba melintasi jalur perairan strategis itu tanpa melakukan koordinasi dengan otoritas terkait. Tindakan tersebut dilakukan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam dan diumumkan pada Jumat 12 Juni 2026 dini hari. Televisi pemerintah Iran mengutip keterangan IRGC melaporkan bahwa kapal tanker tersebut dicegat karena dianggap melanggar prosedur yang berlaku. Namun pihak berwenang tidak mengungkap identitas maupun asal kapal yang terlibat dalam insiden tersebut. Menurut IRGC, Selat Hormuz terus berada dalam pengawasan ketat mengingat perannya sebagai salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Jalur tersebut menjadi rute utama pengiriman minyak dari kawasan teluk ke berbagai negara. Militer Iran menegaskan akan bertindak tegas terhadap setiap kapal yang mencoba melintasi wilayah tersebut tanpa izin atau koordinasi yang diperlukan. IRGC menyatakan pihaknya akan menghadapi pelanggaran semacam itu dengan ketegasan penuh. Militer Iran menegaskan akan bertindak tegas terhadap setiap kapal yang mencoba melintasi wilayah tersebut tanpa izin atau koordinasi yang diperlukan. Pendengar, berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Rutan kelas 2B Kefa Menanu mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida bersama dengan masyarakat petani sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan MOU dengan PT POS Atamboa. Saya Refai mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa? Ini barang hilirisasi ini. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi.

Tambo pagi ini menyapa kembali dengan informasi untuk Anda. Pendengar, kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Pertalite yang mulai langka di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur menyebabkan antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Antrian puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 membludak terlihat sejak pagi hari, bahkan sebagian pengendara sudah memarkirkan kendaraan mereka sejak malam sebelumnya untuk bisa mendapatkan giliran pengisian BBM. Hal ini terjadi pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan pendengar, kondisi tersebut terjadi di hampir seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Malaka dan mulai dirasakan masyarakat dalam 2 pekan terakhir. Akibat terbatasnya pasokan BBM, antrian kendaraan roda 2 maupun roda 4 terus meningkat dari hari ke hari. Pantauan di depan SPBU Labarai Kamanasa Malaka Tengah pada Sabtu 13 Juni 2026, antrian kendaraan tampak memadati area SPBU Labarai Kota Beton. Pengendara menunggu berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite, Pertamax maupun Solar. Salah seorang pengendara, Domingus Berenahak, mengaku telah mengantri ya sejak jam 3 subuh hanya untuk bisa mendapat bahan bakar. Namun sampai siang hari ia masih belum mendapatkan giliran untuk mengisi BBM. Sebagai masyarakat, dirinya menyampaikan hanya bisa pasrah dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sambil berharap pasokan BBM bisa segera normal tanpa antrean seperti hal yang dirasakan. Pendengar Pro 1, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.go.id.

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Atambua Menyapa pendengar kembali dengan untuk Anda informasi ya pendengar RRI, informasi dikutip dari rri.co.id. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nusa Tenggara Timur telah memberangkatkan sekitar 30 perawat asal NTT ke Jerman melalui skema Government to Government atau G2G sejak tahun 2021 hingga 2026. Program ini menjadi salah satu upaya membuka akses kerja internasional bagi tenaga kesehatan dari daerah Nusa Tenggara Timur. Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamida saat dialog bersama RRI Kupang pada Minggu 4 Juni 2024 menjelaskan program G2G merupakan kerjasama resmi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dalam penempatan tenaga kerja sektor kesehatan. Melalui mekanisme tersebut, para perawat mendapatkan perlindungan dan kepastian prosedur sesuai ketentuan kedua negara. Selain jalur G2G, BP3MI NTT juga mencatat penempatan tenaga kerja melalui skema point to point yang difasilitasi perusahaan. Skema ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja. Pendengar RRI Atambua, untuk itu BP3MI NTT berharap berbagai skema penempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi muda NTT, khususnya lulusan keperawatan dan pendidikan vokasi lainnya. Selain meningkatkan peluang kerja, program ini juga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di pasar di kerja internasional. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Atambua pagi ini karena masih ada sejumlah informasi yang akan kami update untuk Anda di pagi ini.

0: Hei Yuni, lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus, ha?
1: Oh iya benar, Tinus. Mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh, Tinus.
0: Nah, itu sudah. Untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini, yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya, betul, eh. Apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

Ya, pendengar Pro 1, Rokatomo di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. Kami masih punya informasi-informasi untuk sampaikan kepada Anda di Atambua pagi ini. Jadi pendengar Pro 1, informasi di mana Badan Pusat Statistik BPS mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan pendataan yang akan berlangsung mulai 15 hingga 30 Agustus 2026 secara door-to-door untuk menyediakan data dasar aktivitas ekonomi dan mendukung perencanaan pembangunan nasional. Jadi pendataannya mulai hari ini 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Putu De Pikupana ya kepada RRI menyampaikan statistik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Tersediaan data yang akurat dan terpercaya diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa dalam penyediaan statistik terdapat dua jenis utama, yakni statistik dasar dan statistik sektoral. Statistik dasar diselenggarakan oleh BPS, sedangkan statistik sektoral dikumpulkan oleh instansi pemerintah dengan BPS berperan sebagai pembina. Pendengar, Sensus Ekonomi 2026 ini akan mencakup pendataan berbagai unit usaha di seluruh wilayah Indonesia. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas sensus yang mendatangi pelaku usaha guna memperoleh informasi yang lengkap dan mutakhir. Data yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Hasil sensus juga pendengar akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi. Ya, melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS menegaskan komitmennya untuk menghadirkan statistik yang berkualitas bagi pembangunan bangsa. Dukungan data kuat diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Dikutip dari situs rri.co.id. Jadi di situs ini pendengar Anda juga bisa mengupdate informasi-informasi lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

0: Ya suaminya pergi begitu aja, nggak ada pekerjaan udah berapa tahun yang lalu gitu.
1: Pekerjaan ibu rumah tangga. Kalau dulu kerja karena kakinya sakit, udah nggak kerja lagi.
2: Pengen kerja bu, belum ini gue dapet ijazah gue, udah pengen kerja we, anaknya mah gitu ya. Ibu rumah tangga, dulu mah kerja bu saya, sekarang punya anak kecil.
0: Ya kerja begitu, jadi ART, terus tuh kadang kalau udah selesai itu kadang orang manggil bantu nyetrika gitu.
1: Empat, udah nikah dua.
3: Ada
1: kerjaannya kuli ini nurun naikin pasir, namanya bangunan ya pasir kadang nggak ada gitu. Makanya saya gimana ya punya tunggakan.
2: Sekarang kelas 12, lulus bu, yang lulus ini gede nih tunggakannya, SPP-nya gitu.
0: Ijazah anak saya yang sekarang yang SMK kelas 1 tertahan kan, karena masih ada tunggakan dari SPP sampai ke SPP-nya. Nah setelah ini udah mau semester kedua kan ya, itu diminta ijazah asli SMP-nya. Makanya saya kemarin mencoba mengajukan ke Pak Wapres gitu.
1: Kata saya langsung datang aja ke sini gitu, udah langsung ke sini datang.
0: Petugasnya baik, pelayanannya baik, ramah. Jadi kita itu nggak gimana ya, nggak ada rasa takut apa.
2: Seneng banget bu, saya bisa ke inian ya, anak saya bisa kebayar sekolahnya gitu. Sama Pak Presiden, wakil Pak Gibran juga, banyak-banyak terima kasih saya, lancar semuanya gitu.
1: Oh ya Allah, Pak Presiden, saya ngucapin terima kasih sama Mas Gibran juga, Wakil Presiden. Mudah-mudahan dibalas sama Allah ya, negara kita mudah-mudahan nyaman, damai ya Bu.
0: Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto dan Pak Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi program ini saya pikir sangat membantu bagi anak-anak yang masih pengen sekolah, tetapi orang tua kurang gitu, kurang mampu.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Ya, ada beberapa hal. Pertama, memastikan korban ini terpulihkan kembali, Mas Eni, dan termasuk juga pendampingan dipastikan terutama oleh pemerintah DKI Jakarta, ya.
1: Ya.
0: Terutama pendampingan psikologis gitu ya, dan termasuk juga pengobatan ya, karena sengatan listrik ini sebetulnya kalau nggak salah dua kali ya DKI ini terjadi. Yeah. Dulu itu kalau nggak salah anak sampai meninggal ya, nah, setrum di taman juga gitu ya. Ya tentu saya berharap DKI tentu harus memastikan taman publik ya, taman-taman yang tersedia di dekat rumah anak-anak di Jakarta ini harus dipastikan aman ya, apalagi situasi hari ini ya, kadang-kadang ada hujan atau panas yang berpanjangan yang tentu ini akan berdampak. Nah yang kedua tentu terkait anak yang membuli atau yeah. anak yang tanda petik ya dalam proses kepolisian ini ya, tentu juga dipastikan mereka juga terdampingi dan terfasilitasi haknya. Jadi kedua-duanya yeah. kita karena ini masih usia anak masa ini
1: yeah.
0: Kita tentu hal yang berbeda pendekatannya dengan tim yang berbeda agar penyelesaiannya betul-betul dipastikan pemulihan ya, karena kalau dan termasuk juga mendalami apa peristiwa-peristiwa ini, apakah dia hanya peristiwa tunggal misalnya informasi kita dapatkan
1: yeah.
0: ya, karena Ananda ini kan mengganggu temannya main game kan,
1: yeah.
0: ada, apakah iya itu atau mungkin ada peristiwa lain gitu ya, tentunya yeah. harus didalami, kami akan juga mendalami dari terutama dari petugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindung Anak sehingga kita bisa melihat ya kebijakan-kebijakan apa ke depan, program-program apa ke depan supaya peristiwa ini tidak terjadi gitu Mas ini.
1: Yeah.
0: Kami melihat ada beberapa hal. Pertama, memastikan korban ini terpulihkan kembali Mas ini, dan termasuk juga pendampingan dipastikan terutama oleh pemerintah DKI Jakarta.
2: Stasiun Produksi Alor.

Dipantau langsung dari Parangalo nomor 10. Dan yang pastinya buat Anda, Angki masih tetap temani sampai nanti jam 10 pagi. Dan saat lagi kita akan mendengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jakarta. Selepas dari warta berita, Angki bakal hadir kembali untuk Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada